0: menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
2: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
3: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
2: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi menurut Nur Hidayah diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
4: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
2: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN kepada kami pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna. Terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal, hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Baik, mendengar masih di suara warga kita di pagi ini, edisinya hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di telepon 0565247774 atau di WA 0857504740 terkait bagaimana harga TBS di tempat Anda untuk saat ini. Silakan bergabung bersama kami.

Karena tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
3: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
4: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
5: Semitau 99 MHz.
6: Putus Ibau 101 MHz.
7: Badau 95,9 MHz.
8: Dan Sekadau 94,2 MHz.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan saat ini jam menunjukkan pukul 8 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi di Sintang menyapa kita di pagi hari ini. Tentunya rangkaian informasi akan dihadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, cuaca di Sintang untuk pagi hari ini terpantau sangat cerah ya, bahkan juga teriknya sepertinya udah terik sekali. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin melakukan segala aktivitas Anda, tetap semangat mungkin di pagi hari ini. Jangan lupa juga awali pagi Anda dengan sarapan dan juga semangat. Dan untuk arus lalu lintas khususnya di Jalan YS Pangrai Sintang di Baning ini masih terpantau sepi ya di pagi hari ini. Namun di beberapa titik ruas jalan utama ya di simpang 5 Tugu Jam ini masih terpantau agak ramai namun masih lancar. Dan selamat pagi pendengar, tetap semangat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini dan tetap setia bersama kami di 102,5 MHz.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

0: Resensi buku Pros 1 RRI Sintang. Setiap orang pastinya memiliki keluarga. Keluarga itu bukan hanya sekedar sebuah status yang Anda miliki sejak dilahirkan di dunia ini. Keluarga juga hanya tempat untuk Anda selalu berpulang atau siapa yang lebih dekat dengan Anda. Tanpa Anda sadari, keluarga ini memiliki arti yang lebih besar dan lebih berharga di tengah kehidupan kita semua di dunia ini. Banyak pepatah yang mengatakan bahwa darah itu lebih kental daripada air. Ini adalah pepatah yang benar adanya. Ikatan darah adalah suatu yang memang tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Ikatan emosi dan batin pastinya akan menjadi lebih kuat antar saudara, sesama saudara, dibandingkan dengan orang lain. Kadang memang kita kurang menghargai kehadiran mereka dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi semakin Anda melihat kondisi dan keadaan, keluarga adalah sebuah makna sejati dan berharga yang Anda miliki. Buku dengan judul Rahasia Keluarga ditulis oleh Oki Madasari, terbit pada 10 Juli tahun 2022. Buku dengan jumlah halaman 320 halaman ini menceritakan bahwa setiap keluarga tentunya memiliki cerita masing-masing dengan keunikan yang spesial. Cerita tersebut bisa tentang kehidupan yang sedang dijalani saat ini, cerita tentang kejadian masa lalu, cerita tentang harapan dan kekecewaan yang dirasakan, bahkan cerita tentang luka dan juga cinta yang dialami individu dalam keluarga. Keluarga adalah mata air cerita yang murni dan tak akan pernah habis. Selain itu, penulis menuliskan cerita tentang keluarga juga menjadi salah satu cara untuk mengenang dan membuat ingatan dan kenangan yang membekas dalam benak. Saat menulis cerita keluarga, beberapa orang juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari dirinya untuk menyembuhkan diri. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang bisa Anda ambil ketika membaca kisahnya. Begitupun cerita yang ada dalam buku ini. Saat Anda membacanya, Anda akan diberikan rasa hangat dan bahagia dengan cerita jujur dan relate dengan kehidupan keseharian kita. Pada akhirnya, kisah dalam buku ini adalah cerita tentang manusia dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan informasi untuk Anda dari Staima Sintang, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang 3 telah dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://2/2bit.ly/PMB-Staima-Hebat-2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau di 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.
1: Sintang pagi ini.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bundan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ya pendengar, LPP RRI Sintang melakukan kunjungan ke SLBN 25 Sintang pada Jumat 22 Mei 2026. Dan kunjungan tersebut dalam rangka membuka ruang partisipasi bagi komunitas tunanetra untuk merasakan euforia pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Melalui siaran radio, tim RRI Sintang diterima di ruang tamu Kepala Sekolah SLBN 25 Sintang. Dan kunjungan ini langkah awal sosialisasi sekaligus promosi LPP RRI yang memiliki hak siar terestrial siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha RRI Sintang Adinda Sonata berdiskusi dengan Kepala Sekolah SLBN 25 Sintang, Romah, terkait dengan rencana pelibatan siswa tunanetra dalam menikmati siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026 secara audio deskriptif. Dan melalui deskripsi naratif yang detail, diharapkan penyandang disabilitas sensorik netra dapat membayangkan jalannya pertandingan seolah berada di stadion. Dan Kepala Sekolah SLBN 25 Sintang, Rohmah, menyambut baik inisiatif ini dan menurutnya kegiatan ini sejalan dengan upaya sekolah dalam memberikan akses informasi dan hiburan yang setara bagi siswa berkebutuhan khusus. Dan ajakan kepada penyandang disabilitas sensorik netra ini menjadi bentuk nyata komitmen RRI Sintang sebagai lembaga penyiaran publik untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan rencananya siaran dengan narasi khusus bagi tunanetra akan mulai digulirkan pada momen pertandingan besar mendatang. Dan melalui program ini, RRI Sintang berharap dapat menghadirkan pengalaman mendengarkan yang lebih hidup, informatif, dan menyatukan sehingga tidak ada yang tertinggal dalam merayakan euforia sepak bola. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Warna lampu lalu lintas tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah pada lampu lalu lintas diambil dari zaman peperangan. Benar sekali. Pada saat itu, warna merah memberikan arti berhenti. Itulah mengapa ketika lampu merah menyala, para pengendara pada jalur tersebut wajib berhenti untuk memberikan kesempatan kendaraan dari arah lain melaju. Untuk warna kuning dalam lampu lalu lintas, artinya diambil dari warna api. Ketika api tersebut menyala, maka prajurit harus bersiap-siap dalam menghadapi musuh. Dengan filosofi ini, maka warna kuning dalam lampu lalu lintas membuat para pengendara harus mulai siap-siap melaju atau berhenti. Bagaimana dengan warna hijau? Hijau identik sebagai warna yang membawa kesan ketenangan. Arti itu pula yang digunakan dalam lampu lalu lintas. Hijau dalam lampu lalu lintas diambil dari warna daun yang menggambarkan ketenangan. Dengan begitu, lampu warna hijau memberikan arti bahwa para pengendara sudah aman jika berjalan. Sekarang Anda telah mengerti filosofi dari arti masing-masing warna lampu lalu lintas. Bagaimana dengan arti penyusunan warna ini? Seluruh lampu lalu lintas pasti menggunakan penyusunan vertikal warna merah, kuning, dan hijau dari atas hingga ke bawah. Sebenarnya, apa tujuan penyusunannya? Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna jalan

Ya, mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya pelaku usaha kain tenun ikat khas Sintang, agar mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi, mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan daerah perda UMKM yang telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Dan dalam perda tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan minimal 30% ruang publik untuk promosi dan pemasaran produk UMKM lokal, termasuk kain tenun ikat Sintang yang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Dan menurutnya kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka peluang promosi yang lebih besar bagi para pengrajin tenun ikat agar produk lokal semakin dikenal masyarakat maupun wisatawan. Dan selain dukungan ruang pemasaran, Disperindakop dan UKM Sintang juga sebenarnya telah merencanakan sejumlah program bantuan dan pelatihan bagi pelaku UMKM tenun, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pelatihan pewarnaan, hingga pengembangan kapasitas usaha. Namun sejumlah program tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat adanya efisiensi anggaran pemerintah. Meski demikian, Subendi memastikan pemerintah daerah akan tetap berupaya memberikan dukungan kepada para pelaku usaha tenun ikat

terutama bagi pengrajin yang benar-benar membutuhkan bantuan prioritas. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Rem. Kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
4: Aku grogi.
3: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
4: Bentak. Ayo bentar lagi. Mau KDRT?
3: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
5: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nikah?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberi dana bantuan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Ketika diperiksa keaslian video menggunakan head moderation, hasilnya diketahui bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Dan informasi yang beredar yang mengatakan Menko Purbaya beri dana bantuan jelang Idul Adha 2026 dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Heartbreak Motel ditulis oleh Ikan Hatasa, salah seorang penulis ternama di Indonesia yang karya-karyanya cukup populer di antara Critical Eleven, Antologi Rasa, dan Susah Sinyal. Novel ini diterbitkan 2022 dan berhasil terjual sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order. Heartbreak Motel karya Ika Natasa ini sebuah kisah memperkenalkan pembaca pada kehidupan seorang aktris berbakat bernama Ava Alessandra. Ava dikenal sebagai seorang yang sepenuh hati dalam mengekspresikan dirinya melalui peran-peran yang ia perankan di dunia perfilman. Setiap proyek yang dijalaninya, Ava selalu mencurahkan segala energi dan emosinya, menciptakan karakter yang mendalam. Setelah menyelesaikan suatu proyek yang melelahkan, Ava merasa perlu menyendiri dan merenung. Pilihan tempatnya jauh pada suatu tempat yang disebut sebagai Heartbreak Motel. Di sanalah ia menemukan ketenangan dan kesunyian yang sangat ia butuhkan. Namun di tengah perjalanan hidupnya, Ava bertemu dengan seseorang yang mengubah dinamika hidupnya. Raga seorang pria misterius yang muncul di Heartbreak Motel membawa perasaan yang berbeda dalam kehidupan Ava. Keduanya saling berbagi cerita dan pengalaman, menciptakan ikatan emosional yang tumbuh di antara mereka. Perasaan nyaman dan kehangatan pun mulai memenuhi ruang-ruang kosong dalam hati Ava. Novel ini tidak hanya menggambarkan kisah cinta antara Ava dan Raga, tetapi juga mengupas tentang perjalanan pribadi Ava sebagai seorang aktris yang mencari makna dalam setiap peran yang dimainkannya. Ika Natasa dengan cermat menyajikan konflik batin Ava dan menggambarkan keunikan karakternya. Heartbreak Motel tidak hanya mengandalkan aspek romantis semata, tapi juga memberikan sudut pandang mendalam tentang kehidupan seorang perempuan yang hidup dalam sorotan publik, sementara ia sendiri masih mencari jati diri. Dengan gaya penceritaan yang khas Ika Natasa, novel ini berhasil memikat pembaca dengan emosi yang tulus dan menggambarkan karakter yang mendalam. Dengan keberhasilan penjualan sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order, Heartbreak Motel membuktikan daya tarik kuat dan kisah yang dihadirkan oleh Ika Natasa. Novel ini tidak hanya sekedar cerita cinta, melainkan juga perjalanan pencarian diri dan kehidupan seorang perempuan yang mencoba mengatasi ketidakpastian. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
2: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
1: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
2: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
1: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
3: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
4: Tenang, anakku. Tenang.
3: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
4: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung EIC EBU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

Ya, baik, mendengar informasi di pagi ini menyoroti terkait dengan Polres Kapuasulu bersama dengan personel Yonif TP927 Uncak menggelar patroli gabungan di Putu Sibau Kota pada minggu malam hingga dini hari untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Patroli dipimpin Ibda Eko Dianur dengan sasaran pencegahan balap liar, kemudian tawuran remaja dan juga gangguan keamanan lainnya. Petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat serta membubarkan sejumlah kelompok remaja yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan. Dan kegiatan patroli menyasar sejumlah titik rawan di Putu Sibau dan berakhir pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dalam situasi aman, tertib dan juga kondusif. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar,

0: Dagara, salah satu yang sering digunakan di dalam kehidupan adalah paku. Tahukah Anda, paku adalah salah satu alat yang paling sederhana namun paling penting dalam sejarah manusia. Meskipun tampak kecil dan sederhana, asal-usulnya melibatkan evolusi yang panjang dan signifikan dalam pembangunan peradaban. Mari kita telusuri jejak sejarah paku dari masa lalu hingga masa kini. Asal mula paku dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu, ketika manusia prasejarah pertama kali mulai menggunakan benda tajam untuk menggabungkan atau memperbaiki bahan-bahan lain. Pada awalnya paku dibuat dari bahan-bahan alami seperti tulang, tanduk hewan, atau kayu yang diasah menjadi bentuk yang tajam. Perkembangan teknologi pembuatan logam membawa inovasi dalam pembuatan paku. Di Mesir kuno, orang-orang mulai menggunakan logam tembaga dan besi untuk membuat paku, yang lebih tahan lama dan kuat dibanding dengan bahan-bahan alami. Penggunaan paku logam ini menjadi lebih umum di seluruh dunia, membawa revolusi dan konstruksi bangunan, kapal, dan infrastruktur. Salah satu tonggak penting dalam sejarah paku adalah penemuan teknik pembuatan paku berkepala pada abad pertengahan. Teknik ini memungkinkan paku untuk digunakan dalam konstruksi yang lebih kompleks dan kuat, seperti pembangunan katedral dan benteng. Kemudian pada era modern, mesin-mesin pembuat paku otomatis mengubah industri pembuatan paku, meningkatkan produksi secara besar-besaran dan memungkinkan pembuatan paku dengan presisi yang tinggi. Dengan munculnya inovasi teknologi konstruksi modern seperti penggunaan paku berkepala khusus untuk berbagai aplikasi, termasuk bahan bangunan ringan dan material komposit, paku tetap menjadi salah satu alat yang paling penting dalam pembangunan dunia kita saat ini. Meskipun mungkin terlihat sederhana, paku tetap menjadi elemen integral dan konstruksi dan perbaikan, menjadi pondasi dari banyak struktur dan inovasi di seluruh dunia.
1: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
2: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
2: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
2: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
2: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
3: Pro 1.

0: na na. Sabi na ko ni Hagami, di papay, babayhin nono yun. At siya sen ni nomi di kiri, kinang yapelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami nih, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya baik, mendengar informasi berikutnya, Polsek Boyan Tanjung terus menggencarkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya pada Jumat 22 Mei 2026. Dan dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtipmas menyambangi masyarakat untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta larangan membuka lahan dengan cara membakar. Dan selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan humanis, personel kepolisian mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana kabut asap dan juga kerusakan lingkungan. Kapolsek Boyan Tanjung menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah preventif dalam mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung. Dan ia berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dengan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan potensi terjadinya karhutla dapat dicegah. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun, pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang, betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: Lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Taukah Anda sampah

0: plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

0: banget lagi sama kendaraan lain. Bahaya kan? Ih.
1: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
0: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
1: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.
2: Baik pendengar, mohon perhatian Anda sejenak. Ada satu pengumuman untuk Anda. Pengumuman dari PHBI Kecamatan Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kami menghimbau, yuk ajak keluarga dan tetangga untuk menghadiri sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Stadion Baning Sintang. Kami menghadirkan Khotib dan Imam Al-Habib Hasan bin Alwi Alidrus, pimpinan Ruhul Majelis Hidayah Solo Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei 2026, waktu sholat pukul 7.00 sampai dengan selesai, tempat lapangan Stadion Baning Sintang. Demikian himbauan kami atas perhatian dan kehadiran, kami ucapkan terima kasih. Dari PHBI Kecamatan Sintang. Dan pendengar, informasi ataupun pengumuman tersebut sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Sintang pagi ini bersama saya Asri. Dan nantinya di Sintang siang ini rekan saya Yusrin akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi. Akhirnya saya Asri pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam aktivitas sehari-hari, Anda pasti sering menggunakan pulpen. Tahu nggak sih, kata pulpen berasal dari bahasa Inggris ballpoint pen, yang kemudian disingkat menjadi ballpen, dan kemudian mengalami adaptasi menjadi pulpen dalam bahasa Indonesia. Proses adaptasi ini umumnya terjadi dalam konteks peminjaman kata dari bahasa asing yang kemudian diubah sesuai dengan aturan ejaan dan pelafalan dalam bahasa setempat. Penemuan pulpen terkait dengan tokoh Laszlo Biro, seorang jurnalis dan penemu Hungaria pada tahun 1938. Biro menciptakan alat tulis yang menggunakan bola kecil di ujungnya untuk mengalirkan tinta. Penemuan ini mengatasi beberapa kendala yang dimiliki pena tradisional pada saat itu. Seiring waktu, pulpen menjadi salah satu alat tulis paling populer di seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, pulpen digunakan untuk menulis dan menggambar dengan cara yang lebih praktis dan bersih dibandingkan pena tinta tradisional.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya, belum lah. Bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bersama saya Yusrin. Nah, pendengar, fasilitas kesehatan atau PASKES di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuasulu memperluas jaringan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Langkah tersebut ditandai melalui partisipasi aktif sejumlah rumah sakit dan tenaga medis dalam kegiatan seremonial perluasan akses dan mutu pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini di beberapa titik termasuk di Kabupaten Kapuasulu menjadi momentum penguatan komitmen pelayanan kesehatan daerah agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Nah, dalam kegiatan tersebut sejumlah vaskes strategis menyatakan kesiapan mereka untuk memperkuat layanan kesehatan lokal baik melalui pembukaan akses layanan baru maupun peningkatan fasilitas pelayanan medis. Nah, RSUD Badau hadir langsung mengikuti prosesi sebagai bagian dari pembukaan akses layanan baru di wilayah perbatasan Kapuasulu. Selain itu, RSUD MTH Jaman yang sebelumnya telah bekerja sama dalam program JKN juga didorong untuk mengoptimalkan pelayanan melalui pemanfaatan fasilitas dan tindakan medis yang lebih canggih. Kehadiran pimpinan rumah sakit serta tenaga medis dalam acara tersebut menunjukkan kesiapan sektor kesehatan daerah untuk memenuhi standar mutu pelayanan yang lebih tinggi demi kenyamanan pasien. Sementara itu, Dr. Magdalena Noviana turut bergabung sebagai calon mitra baru yang siap memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.
1: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Jadi gitu loh, Lela.
3: Sintan.
2: Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu suruh duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
3: di sini. Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
4: Iya, udah lah.
2: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: 3 tahun kan ya?
4: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Anda masih bersama kami, pendengar, di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali mencatat prestasi membanggakan ya dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, di bawah kepemimpinan Bupati Franciscus Dian, Pemkab Kapuas Hulu berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tersebut dilakukan langsung di gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Pontianak. Capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.
1: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.

0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
1: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
2: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita ke informasi berikutnya. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menerima laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2025 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Sri Haryati di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Pontianak pada Senin 25 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Perwakilan Kalimantan Barat atas LKPD tahun 2025. Opini tersebut merupakan bentuk penilaian bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Bupati Sintang hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Hari Sintolino, kemudian Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Budi Purwanto. Usai menerima LHP tersebut, Bupati Sintang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang, DPRD Kabupaten Sintang, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. Ia juga menegaskan capaian tersebut bukan semata-mata penghargaan administratif saja, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda, tapi itulah sepak bola. Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langler tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Itu jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubu 6. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, nanti pukul 11:35 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, penaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua, jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan, lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahirah banget.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Hadis Riwayat Muslim, Juz 4, halaman 260.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih terus setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami masih akan hadirkan untuk Anda pendengar rangkaian informasi dan hiburan di Pro 1 Radio Sintang. Dan pendengar, memang zaman sekarang siapa sih yang gak kenal dengan aktivitas scroll-scroll di HP? Ya mungkin bangun tidur kita scroll, makan siang juga kita scroll, kemudian sebelum tidur juga kita sering sekali scroll-scroll HP kita. Nah, tanpa kita sadari kebiasaan ini jadi rutinitas harian yang sulit kita lepaskan. Padahal ya di luar sana ada banyak teknologi yang bisa bikin kita lebih dari sekedar scroll, bukan cuma untuk hiburan tetapi juga untuk membantu kita menjadi lebih produktif, kreatif, bahkan hidup lebih sehat dan terarah. Nah, di era cepat seperti sekarang ini, scrolling tanpa henti memang sudah menjadi kebiasaan hampir semua orang. Bangun tidur, kita langsung cek HP. Sebelum tidur pun masih kita cek-cek HP sana-sini. Ya, waktu habis, energi terkuras, tapi informasi yang benar-benar bermanfaat justru sedikit kita dapatkan. Nah, kalau Anda mungkin saat ini tepat untuk berhenti sejenak ya, dan mulai lebih sadar dengan apa yang kita konsumsi setiap hari. Dilansir dari idnstime.com, kebiasaan ini semakin umum terjadi karena memang kemudahan akses dan derasnya arus informasi digital. Apalagi banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai yang memang dirancang untuk bikin kita betah. Notifikasi, kemudian ada video pendek dan konten yang terus menyesuaikan minat, membuat otak kita terasa ketagihan. Dan itu tentu saja itu menjadi masalah ya, enggak semua yang kita lihat itu penting. Nah, terlalu banyak informasi justru bisa membuat kita overthinking, cemas dan kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup kita.

0: Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lachman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lachman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.
1: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
1: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
2: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
2: Iya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Ayo goyang lagi yuk bareng yuk.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dilansir dari 1persen.net, media sosial memang telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, menurut psikolog klinis Rafika Saiful MPSI, kecanduan media sosial muncul karena adanya perhatian berlebih terhadap platform tersebut yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas, hubungan sosial, hingga kesehatan mental. Nah, secara ilmiah hal ini dipicu oleh hormon dopamin yang dilepaskan oleh otak setiap kali kita menerima notifikasi atau melihat konten yang menarik. Dopamin menciptakan rasa senang, tetapi hanya bisa atau hanya bersifat sementara saja. Inilah yang membuat kita terus kembali membuka media sosial untuk mencari kepuasan yang sama. Nah, jika tidak dikendalikan, kebiasaan ini bisa berkembang menjadi kecanduan yang bisa mengganggu kehidupan kita secara keseluruhan. Karena itu penting untuk kita mulai menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan sadar.
2: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
3: Aku grogi.
2: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
3: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
2: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
4: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana? Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Anda, Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Dra. Kenapa sih, Dra, sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah, Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Kami masih hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Pemerintah menghadirkan berbagai layanan gratis dalam rangkaian Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30, yaitu pada tanggal 29 Mei 2026. Program tersebut menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi negara kepada para lansia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan lansia harus mendapat perhatian dan pelayanan yang layak atas pengabdiannya kepada bangsa. Menurutnya lansia bukan beban pembangunan, melainkan bagian penting dari masyarakat. Nah, Kementerian Sosial menghadirkan berbagai layanan yang langsung menyentuh kebutuhan lansia. Layanan tersebut meliputi operasi katarak, pemeriksaan kesehatan gratis, fisioterapi, hingga bantuan atensi. Selain itu, pendengar, pemerintah juga menyalurkan alat bantu, bantuan sarana kamar, dan layanan pemenuhan hak sipil lansia. Program kewirausahaan serta layanan home care juga disiapkan untuk mendukung kemandirian lansia. Puncak peringatan Hari Lansia Nasional 2026 ini akan digelar di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan dilaksanakan dengan konsep sederhana dan lebih fokus pada dampak langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan HLUN dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi keagamaan. Kegiatan ini diprioritaskan di wilayah dengan jumlah lansia miskin tinggi dan di kawasan 3T. Dan HLUN 2026 digelar di hampir seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Di antaranya adalah Kabupaten Alor, Belu, ND, Flores Timur, Kupang, Lembata, hingga Kota Kupang. Dan tema HLUN tahun ini, Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Tema tersebut mengajak masyarakat melihat lansia sebagai bagian penting pembangunan bangsa. Dan pemerintah menilai usaha usia lanjut bukan penghalang untuk tetap aktif dan mandiri. Lansia disebut tetap memiliki pengalaman hidup dan kontribusi besar bagi masyarakat. Nah, pertumbuhan Indonesia juga dinilai tercermin dari meningkatnya kualitas hidup seluruh generasi, termasuk juga lansia. Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan lansia secara berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.
3: Tahukah Anda arti kata Dayak? Pada tahun 1987, seorang penulis bernama Comens menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia. Sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Namun, Comens mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Hal ini dikarenakan dulu orang Dayak memiliki kebiasaan menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, dan bermukim di hulu sungai.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Misi, paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.
4: Pendengar masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, dan selamat menjalankan aktivitas Anda juga di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 26 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Sintang dalam kondisi sehat yang dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh dokter hewan. Pemerintah Kabupaten Sintang meluncurkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Sintang dalam kondisi sehat yang dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh dokter hewan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang Eka Dahliana mengatakan pihaknya memastikan seluruh hewan kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Sintang dari peternak lokal dalam kondisi sehat dan rutin terpantau oleh petugas kesehatan hewan. Stok hewan kurban tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi mencapai 700 ekor sapi dan 300 ekor kambing, bahkan jumlahnya bisa lebih.
3: Baik sapi untuk pemotongan di Kabupaten Sintang maupun bantuan dari Bapak Presiden, kita sebelum distribusikan, kita selalu memeriksa kesehatan sapi tersebut oleh dokter hewan. Itu wajib kita periksa antemortemnya ataupun postmortemnya. Kita lihat dari kesehatannya, dari giginya, cukup umur untuk dikurbankan. Itu selalu kita lakukan sebelum hewan itu diserahkan kepada masyarakat yang akan menerimanya nantinya.
2: Eka menerangkan, hewan ternak tersebut dipenuhi langsung dari peternak dan pengepul lokal. Tahun ini juga pihaknya menerima satu ekor sapi kurban jenis limosin seberat 873 kg bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Eka menambahkan sesuai syarat patwa MUI dan fikih, hewan kurban harus memenuhi syarat fisik sempurna, tidak buta, tidak pincang, tidak berpenyakit, cukup umur dan tidak dalam kondisi terlalu kurus. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Dan Rem 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi melaksanakan peninjauan atau monitoring langsung proses pembangunan jembatan gantung Garuda yang berlokasi di Desa Tanjung, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. Hal ini merupakan wujud komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui kegiatan peninjauan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah jajaran Korem 121 ABW. Kegiatan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kehadiran Danrem 121 ABW di lapangan menjadi bentuk pengawasan sekaligus dukungan nyata terhadap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat serta membantu anak-anak berangkat ke sekolah yang terhalang oleh sungai. Danrem 121 ABW pada kesempatan ini menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Garuda memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang meluncurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil atau DBH tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi resmi meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026. Peluncuran program tersebut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 25 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Justinus J menyampaikan, pelaksanaan program tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sintang, BPJS Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan yang memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja. Justinus mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran sekitar Rp907.200.000 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan perlindungan kepada 4.500 pekerja rentan selama 12 bulan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ia berharap program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui DBH sawit tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Sintang yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
5: Jaminan sosial ketenagakerjaan juga merupakan sistem perlindungan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja untuk menghadapi risiko terkait pekerjaan seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pensiun, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Tujuan utama dari jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk memberikan rasa aman.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, program tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja, khususnya kelompok prasejahtera yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun musibah lainnya saat menjalankan aktivitas pekerjaan. Roni menjelaskan, jumlah masyarakat Kabupaten Sintang yang layak mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan mencapai 45.000 hingga 50.000 jiwa.
6: Tentu tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Tentu tujuannya kebaikan demi masyarakat terutama yang prasejahtera. Tentu tujuannya untuk melindungi masyarakat Kabupaten Sintang supaya tercover secara biaya apabila dalam mengalami musibah dalam melaksanakan kerja dan lain-lain.
4: Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Sintang akan terus menggaungkan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Dusun Lembah Beringin, Desa Lembah Beringin, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat 23 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut menyebabkan satu rumah mengalami kerusakan berat dan api sempat merambat ke dua rumah di sampingnya. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kapolsek Nangamahap Ibda Andri mengatakan pihak kepolisian telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kebakaran. Dari hasil pengecekan di lokasi rumah yang terbakar diketahui milik Saat, api juga sempat merambat ke rumah milik Jamenah dan Radeni yang berada di samping kiri dan kanan rumah korban. Sejumlah barang berharga milik korban ikut terbakar, di antaranya mesin cuci, kulkas, televisi, lemari kaca, kompor gas, mesin padi kecil, mesin robin, dua unit sepeda motor, uang tunai sekitar 5 juta rupiah, serta berbagai perabot rumah tangga lainnya. 201 peserta dari 12 ranting INKAI yang ada di Kabupaten Sintang yang mengikuti ujian kenaikan tingkat semester ganjil tahun 2026 dinyatakan lulus 100%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Sebanyak 201 peserta dari 12 ranting INKAI yang ada di Kabupaten Sintang mengikuti ujian kenaikan tingkat semester ganjil tahun 2026 yang diselenggarakan pengurus INKAI Kabupaten Sintang di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang 23 dan 24 Mei 2026. Dari jumlah ini, panitia menetapkan peserta lulus 100%. Ketua Panitia Penyelenggara Ruri Revianti mengatakan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses pembinaan dan evaluasi para kohai dalam membentuk jenjang latihan karate di Institut Karate Do Indonesia bertujuan untuk mengatur perkembangan teknik, disiplin, mental, serta pemahaman para kohai terhadap materi yang telah diberikan selama proses latihan.
8: Adapun tingkat sabuk yang mengikuti ujian meliputi sabuk putih 67 kohai atau peserta, sabuk kuning 40, sabuk hijau 24, sabuk biru 29, coklat 50, total keseluruhan peserta ujian ada 210.
7: Ketua INKAI Pengurus Cabang Kabupaten Sintang Erwin Laksamana mengatakan sempat diundur jadwal pelaksanaan ujian yang hampir saja tidak dilaksanakan ujian pada semester ganjil, namun berkat kerja keras seluruh panitia dan dukungan pengurus INKAI Provinsi Kalbar akhirnya dapat terselenggara dengan baik.
9: Sebelumnya izin sensei, kita nih hampir tidak melaksanakan yang di semester ini karena konsolidasi kepengurusan baru dilaksanakan bulan April dan kita dilantik akhir April. Sempat kita coba jadwalkan di awal Mei bertabrakan dengan hari jadi Kota Sintang, akhirnya mundur sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan ruang oleh pengurus INKAI Provinsi untuk melaksanakan acara. Dan
7: sementara itu, Koordinator MSH Pengcap Kabupaten Sintang Mul Hakim menyampaikan terselenggaranya kegiatan ini atas dukungan semua pihak, panitia maupun dukungan dari orang tua dalam mengarahkan putra-putrinya untuk giat berlatih dan mengukir prestasi.
10: Para orang tua yang paling mendukung kegiatan ini, terutama mendukung biayanya ya, kalau anak-anak mungkin belum ada duitnya. Ini orang tua juga penting untuk mendukung semangat anak-anak untuk terus maju, terus berprestasi, jangan hanya nanti pas mau ujian aja rajinnya.
7: Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan agar para kohai dan pelatih untuk menjaga kekompakan silaturahmi demi INKAI semakin jaya. Suryatini melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Hulu, Supriyadi, memberikan motivasi kepada siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Supriyadi memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki cita-cita tinggi dan terus berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin membutuhkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dibangun sejak dini. Supriyadi menjelaskan integritas merupakan karakter penting yang harus terus dilatih sejak kecil agar seseorang tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Supriyadi berharap seluruh siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu kelak dapat menjadi generasi penerus yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Polsek Boyan Tanjung terus menggencarkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah hukumnya pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtibmas menyambangi masyarakat untuk memberikan edukasi terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan serta larangan membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan humanis, personil kepolisian mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana kabut asap dan kerusakan lingkungan. Kapolsek Boyan Tanjung menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah preventif dalam mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung. Ia berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dengan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan potensi terjadinya karhutla dapat dicegah. Potensi pengolahan rebung menjadi abon dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan UMKM di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
11: Potensi pengolahan rebung menjadi abon dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan UMKM di Kabupaten Sintang. Selain bahan bakunya melimpah di sejumlah daerah pedalaman, olahan rebung juga dinilai memiliki ciri khas lokal yang dapat menjadi identitas kuliner daerah. Salah satu pelaku UMKM yang mengembangkan produk tersebut adalah Mas Kusmawarni, owner snack Langkau Darjuanti. Kepada RRI Sintang, dalam program UMKM Bicara Senin kemarin, Mas Kusmawarni mengatakan dirinya menekuni usaha abon rebung karena melihat potensi bahan baku yang banyak tersedia di daerah pedalaman.
12: Karena produk itu rata-rata istilahnya mudah didapat. Kalau dulunya ya, kalau sekarang mungkin agak payah karena udah banyak dibunuh diapakan. Jadi saya berinisiatif untuk bikin abon rebung itu karena di daerah-daerah yang ke ulu sana kan banyak rebungnya tidak terpakai. Jadi saya inisiatif berpikir sebenarnya dengan kawan-kawan ini bikin abon rebungnya. Karena kami UMKM di Kelurahan Ulak Jaya itu ada kelompok lah. Jadi setelah pelatihan apa yang maju, mungkin saya sendiri untuk bikin abon rebungnya. Yang lain belum mungkin. Dan dibantulah oleh mentor-mentor kami. Jadi terbentuklah istilahnya abon rebungnya udah mulai jalan.
11: Menurut Mas Kusmawarni, pengembangan usaha abon rebung juga menjadi upaya untuk mengajak pelaku UMKM lain tumbuh bersama dan memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di Sintang. Ia menilai pelatihan yang sering diikuti para pelaku UMKM turut membuka wawasan untuk menggali potensi makanan khas daerah menjadi produk yang lebih bernilai ekonomi. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Polres Kapuas Hulu bersama personil Yonip TP927 Uncak menggelar patroli gabungan di Putus Sibokota pada Minggu malam hingga dini hari untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Patroli dipimpin Ibda Eko Dianur dengan sasaran pencegahan balap liar, tawuran remaja, dan gangguan keamanan lainnya. Petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat serta membubarkan sejumlah kelompok remaja yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan. Kegiatan patroli menyasar sejumlah titik rawan di Putus Sibau dan berakhir pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dalam situasi aman, tertib, dan kondusif. Mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Kabupaten Sintang Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia menggelar pentas seni bertema Nuan, Nada, Ungkapan, Aksi, dan Nuansa. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
13: Mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Kabupaten Sintang Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia menggelar pentas seni bertema Nuan, Nada, Ungkapan, Aksi, dan Nuansa sebagai wadah kreativitas dan apresiasi budaya bagi mahasiswa. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai penampilan seni sekaligus launching musik video berjudul Anang Kenyung Melaki yang mengangkat pesan edukatif bagi generasi muda. Ketua Panitia Kegiatan Cornelia Cherly menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menghadirkan ruang ekspresi dan juga kreativitas mahasiswa. Ia mengatakan, pentas seni Nuan hadir sebagai ruang bagi mahasiswa untuk terus berkarya sekaligus melestarikan budaya lokal melalui seni musik dan pertunjukan.
14: Pentas seni Nuan hadir sebagai ruang ekspresi, kreativitas, dan apresiasi bagi mahasiswa untuk terus berkarya dan melestarikan budaya daerah. Melalui launching lagu Anang Kenyung Melaki ini, kami berharap karya yang dihadirkan dapat menjadi kebanggaan bersama, serta mampu memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas.
13: Sementara itu, penulis lirik sekaligus penerjemah bahasa dalam musik video Anang Kenyung Melaki, Liani Noviasari menyampaikan, proses pembuatan musik video tersebut berlangsung selama 1 bulan. Lagu tersebut membawa pesan moral kepada generasi muda agar lebih fokus pada pendidikan dan masa depan, serta tidak terburu-buru untuk segera menikah.
15: Di sini lagu ini menceritakan tentang bagaimana mengajak teman-teman semua untuk supaya mengejar cita-cita, fokus sekolah dulu, dan terlebih dahulu di lagu ini itu adalah pesannya untuk mengajak teman-teman agar tidak cepat atau terburu-buru menikah.
13: Melalui pentas seni tersebut, diharapkan dapat menjadi ruang inspirasi yang menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal, serta memotivasi anak muda untuk terus berkarya, mengejar pendidikan, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Dina Triana melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Di Sintang siang ini kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, lagunya sudah kami siapkan, jadi Anda tinggal pilih mau dengarkan lagu yang mana dulu. Ada Penghalang Dinding Kaca, Muksin Alatas, kemudian Pacar Lima Langkah, Novi Andarista, Bang Mandor, Nita Talia, Terserah Saja, Nini Karlina, kemudian Asam di Gunung, Garam di Laut, Ona Sutra, Dusta, Nada Soraya, Cinta Pertama, Rido Roma, Ayam Jago, Ria Maulana, dan Seribu Alasan, Saskia. Baik, mereka di line telepon 0565244477 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, silakan. Boleh lewat WA juga, nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya. Oke, baiklah, kita coba sapa untuk penelpon pertama di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang Penai.
1: Orang Penai, orang Penai namanya siapa?
2: Yo, tebak-tebak lo, kalau kena tebaknya dikasih air kopi satu cangkir aja.
1: Oke, ini Kak Isrin udah minum kopi. Masa ada ambil kopinya?
2: Udah minum kopi
1: Kak Rin. Udah minum kopi nih, ada kopi di sini Kak Isrin.
2: Oh, iya Kak.
1: Masa kopinya double, banyak banget nanti. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Dengan Bu Mandi Penai, oke baiklah. Iya. Gimana kabarnya Bu Man, sehat?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
1: Mau dengar lagu yang mana ini?
2: Ayam Jago.
1: Ya. Ayam Jago. Mau nyanyi dulu, Bu Man?
2: Nggak pandai nyanyi.
1: Nggak pandai nyanyi.
2: Orang kabur semua nanti.
1: Nanti kabur. Oke, baiklah. Itu aja, Bu Man.
2: Iya, itu aja. Selamat siang, Karetli.
1: Iya, selamat siang. Ada Bu Mandi Penai. Dan di siang hari ini juga Kak Isrin nggak sendiri ya. Ada Ulan sama April, nanti akan menyapa Anda juga di line telepon. Ya, kita coba sapa yang lain lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Ulan atau April.
3: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo.
1: Iya, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan orang Empati.
1: Orang Empati.
4: Tadi orang Penai, sekarang orang Empati.
1: Harusnya ada namanya ibu Warya.
4: Iya.
1: Gimana kabarnya, sehat?
4: Kabarnya baik-baik sayang. Kak Atrin, Kak Ulan, Kak Apri, apa kabar?
5: Baik.
4: Kalau Kak Ulan mungkin bingung ya, siapa Bu War sini gitu. Mama Neng Kak Ulan. Yang tempo hari kalian ke sini. Kalau Kak April enggak ikut ya?
1: Kak April enggak ikut. Kak April baru berapa hari di sini, Kak April?
5: Baru seminggu di sini.
1: Baru seminggu ya.
4: Suasanya kayaknya seperti kemarin deh. Malu-malu gitu.
1: Malu-malu gitu ya. Mau panas, mau hujan.
4: Lagunya.
1: Lagunya apa nih, Bu War?
4: Asam di Gunung, Garam di Laut, dalam tempurung bertemu jua. Kalaulah jodoh takkan kemana. Ona Sutra kan? Oke, ditunggu lagunya. Yoi, selamat siang, selamat siang juga.
1: Terima kasih Bu War. Sehat selalu. Oke, senyum-senyum nih April nih ya. Oke, baiklah, kita lanjut kembali di belakangnya Ibu War sini. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
5: Halo, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Pak Abdullah di SP6 ini.
1: Pak Abdullah di SP6.
6: Bukit Penai Cilat ini.
1: Sehat Pak Abdullah?
6: Alhamdulillah. Bagaimana keadaan sehat, ya? Kakak di sana semua?
1: Kami di sini juga sehat-sehat nih Pak.
6: Syukurlah.
1: Iya, sehat habis makan, habis ngopi.
6: Selamat menyambut lebaran ini.
1: Iya.
6: Kurban.
1: Iya betul, Idul Adha ya besok ya Pak. Udah ada persiapan apa nih Pak?
6: Hah?
1: Udah ada persiapan apa ini di sana di SP6?
6: Belum ini Kak, masih nunggu dulu.
1: Nunggu dulu ya.
6: Okay. Ini Soraya, Kak. Lagu.
1: Lagunya nada Soraya. Oke, baik. Nanti kita putar ya, Pak ya.
6: Iya.
1: Oke, baik.
6: Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Oke, okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah di SP6 ya. Masih persiapan katanya menyambut Idul Adha ya. Semoga semuanya lancar persiapan-persiapannya. Dan masih kami tunggu juga nih April ya. Kita masih sapa ya, April. Betul. Untuk pendengar kita yang ingin bergabung di siang hari ini, silakan April.
5: Halo, Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan orang yang

0: ปะหมู่กลบอกคนละบ้านอาไปอบัดมาตากูกันตุกเมนตะจะเมนกูไปสจาวาบะบาลสิยะกะยูสรินยะ
1: กะยูสรินดะบิสะบันเทนอัปเรบิสะบันเทน
2: บลูม
0: อัปเรบิมานะ
1: บลูมบิสะกะตะนยะงะบิสะ
0: บลาจาร
1: nanti kita cari di Google dulu kayaknya ya.
0: Iya betul, karena sekarang kan HP canggih jadi bisa belajar di situ gitu.
1: Iya.
0: Ya. Lagu ngikut Boman. Ayam jago ya Boman ya. Jago. Nanti kalau Boman ke sini potong ayam jago kita ya Boman ya sama-sama. Tapi Boman harus bawa satu. Di sini satu punya aku ada.
1: Nanti kita tinggal makan ya, Kak Yusrin sama.
0: Betul, kan ngundang Kak Yusrin makannya. Sama itu teri siapa lah?
1: Ada Ulan, ada Ulan juga, ada April.
0: Ah, betul, ngundang Ulan. April lagi, anakku April juga namanya.
1: Kalau kita mah siap makan ini, iya. Mama Dede.
0: Gampang, Mbak Kak Yusrin, mah tenang, hasil tetap bagi dua. Oke, hanya itu aja ya Kak Yusrin ya.
1: Iya,
0: nanti baik. Orang di belakang nanti, aduh, Mak tiga serangkai belum masuk. Oke, Mak siang.
1: Selamat siang. Oke, baiklah. Satu lagi sebelum kita dengarkan lagu ya, April ya. Kita coba sapa lagi penelpon berikutnya yang ingin bergabung di siang hari ini. Silakan, April.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Bu Ana dari Masuka.
1: Ibu Ana di Masuka, April ya. Gimana kabarnya Bu Ana?
3: Alhamdulillah baik.
1: Kayaknya Ibu Ana agak sedikit jauh dia dari monitor radionya.
3: Oke, kemana? Saya jauh kan?
1: Iya. Oke. Baik, mau pilih lagu yang mana nih Bu Ana?
3: Lagunya apa-apa tuh lagunya?
1: Ada penghalang dinding kaca, Mungsin Alatas. Pacar Lima Langkah, Novi Andarista, Bang Mandor, Nita Ketalia.
3: Pacar Lima Langkah itu jalan.
1: Pacar Lima Langkah, oke. Okay. Ya,
3: aku tunggu lagunya.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Ana.
3: Salam kenal dengan adik yang dua tuh.
1: Iya. Salam kenal juga, baik. Terima kasih ada Ibu Ana di Masuka. Kita lanjut nanti April ya. Kita simak dulu lagu tadi yang sudah dipilih sama pendengar kita. Nanti Anda boleh kembali juga. Jangan lupa bisa bergabung lewat WA juga ya. Nanti kita akan bacakan WA-nya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

agar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tranbackhawk.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Antrian selanjutnya. 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
5: Boleh deh, Mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
6: Nggak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
5: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
6: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di program Mal 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita lanjutkan kembali. Kak Istrian akan bacakan dulu beberapa WA yang sudah masuk. Hai Kak, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita. Ini Bang Jali dari Dusun Sedio, Balai Sepua. Mau menyapa seluruh pendengar RRI Sintang semuanya dari A sampai Z. Lagunya borong abis aja Kak. Lagunya spesial buat Pak Noh dan kawan-kawan yang lagi sibuk betukang. Dan buat pendengar RRI semuanya, buat kakak terima kasih Mayo. Oke, terima kasih untuk Bang Jali dari Dusun Sedio, Balai Sepua yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Yang berikutnya, oke, ada yang bilang Kak susah masuk mau telpon. Oke, coba lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kalau enggak di WA aja boleh. Selamat siang Kak Yusrin dari Bubilin di Lempah, request lagu Penghalang Dinding Kaca. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Nuraini di RB karena dia pendengar setia di Pro Dangdut, semoga dia mendengarnya. Buat Kak Yusrin, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu Bilin, sehat selalu untuk Ibu Bilin juga ya. Yang lain yang ingin bergabung bersama kami pendengar, masih kami tunggu di WA juga boleh, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Asda, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak bertiga nih?
0: Iya, kabarnya baik nih. Ini sama siapa Pak? Pak siapa ini Pak?
1: Masa lupa Kak Yusrin?
0: Pak Jumirah ya?
1: Hah, belum tua Kak Yusrin, tak lupa.
0: Aduh, udah tua nih Kak Yusrin Pak.
1: Ah, masih muda lah.
0: Oke, Pak Jumirah.
1: Baru berumur 30.
0: Pak Jumirah bisa aja. Udah tua nih Pak Jumirah.
1: Iya, ada ketahuan dari TikTok RRI Cinta masih muda.
0: Itu pakai filter, Pak.
1: Lagunya Nini Karlina, Kak Yusren.
0: Nini Karlina terserah saja.
1: Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Ya, Kak Yusren sehat. Amin.
0: Iya.
1: Lagunya itu aja lah saya sering.
0: Baik.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ada Pak Jumirah di Lombok ya. Yang selalu setia nih Pak Jumirah nih sama RRI Sintang. Kita sapa lagi yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami pendengar di program Mal 1 RRI Sintang. Di belakangnya Pak Jumirah dari Lombok tadi, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Yusri.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada siapa ini? Ibu Ros ya?
2: Iya, betul Kak Yusri.
0: Gimana Ibu Ros, sehat?
2: Alhamdulillah, gimana bareng tadi kan? Ada banyak kegiatan, pergi puskesmas, ada senam.
0: Iya.
2: Habis itu pulang pergi ke rumah sakit, fisioterapi, kaki suka sakit Kak Yusrin.
0: Oh, itu. Tapi
2: pulang
0: udah
2: jam 12 lewat.
0: Udah terapi, udah aman, ada lumayan enak atau gimana Bu Ros?
2: Kadang kalau itu terapi itu enak, nanti kalau tidak makan obat sakit dia kantin. Biasalah ya kan. Dulu kan pernah jatuh, jadi tidak dihiraukan, dah tua baru terasa.
0: Baru terasa, betul.
2: Makanya burus tidak pernah dikit motor lagi, dah jatuh dulu.
0: Oke, sehat-sehat ya burus ya.
2: Iya, tadi ketemu Bu Ayu juga di rumah sakit berobat.
0: Iya.
2: Bu Ayu berobat di bagian saraf ya.
0: Semoga cepat sembuh semuanya yang sakit ya.
2: Belum pulang dia tuh, belum ada jemputan tuh. Belum. Masih di warung di depan tuh rumah sakit tuh.
0: Oh iya, warung itu ya.
2: Duduk-duduk dia situ gitu dia.
0: Oke. Mau dengar lagu apa nih Bu Ros?
2: Lagunya tadi ada itu ya, Bang Mandor ya.
0: Bang Mandor ada.
2: Itu tadi sedap pantun Mama Dedek ya.
0: Coba Ibu Ros balas pantunnya Kak Isrin, belum ada pantun nih.
2: Bisa enggak ya? Malam puasa ya Kak Isrin. Cobalah nyambung enggak ya Kak Isrin?
0: Coba aja.
2: Kakak pergi. Cobalah atuk-atuk burung belatu. Burung belatu terbang tinggi. Apa obat mata Kak Yusin ngantuk? Obatnya secangkir kopi.
0: Iya. Udah ya.
2: Ngantuk buruk ya Kak Yusin. Berapa masak Kak Yusri lagi bareng-bareng dulu.
0: Istirahat dulu.
2: Bukannya maghrib.
0: Maghrib, istirahat dulu. Masih banyak waktu juga ya.
2: Kemarin masih ada juga sayurnya. Sayang kok tidak dimakan Kak Yusri. Besok kan mau lebaran, nanti tidak dimakan saya.
0: Iya, betul.
2: Tapi besok kalau lebaran tuh gabung takbirnya bergabung ke rumah tua di depan Kak Yusri.
0: Rame-rame besok ya.
2: Mama, bapak tidak ada, jadi keramaikan rumah tua adik-beradik.
0: Okay.
2: Itulah kan memang setiap tahun ke lebaran aja di depan kakak-kakak rumah tua gitu.
0: Iya, gabung bersama ya keluarga ya.
2: Cuman adik aja tinggal situ sendiri kan kasihan.
0: Iya, betul, biar rame.
2: Baik, Kak Isine,
0: baik
2: Kak Ulan,
0: Ibu Ros. Masih berujak mereka.
2: Selamat siang, selamat bertugas ya.
0: Selamat siang juga ada Ibu Ros di Dara Janti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang kurang sehat, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Untuk pendengar setia kita di mana saja berada, dan semoga lancar-lancar semua ya untuk usahanya juga. Baiklah, kita lanjut kembali. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Satu RRI Sintang, kita coba sapa, semoga tersambung nih. Oke ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang Dangdut adalah kita Kak Yusri.
0: Iya, Bi Iem.
3: Iya Kak.
0: Di Sintang ya Bi Iem ya.
3: Masih di Sintang.
0: Masih di Sintang. Kabarnya baik, Bi Iem sehat.
3: Oke. Baru Bu Man enggak nanya kan Kak?
0: Pertama tadi Bu Man teleponnya ya?
3: Kan dia telepon pertama, baru enggak nanya lagu. Jangan terus untuk Bu Man. Lagunya spesial buat Tari Susanto ya Kak.
0: Oh iya, oke.
3: Okay. Yang ada di Seberuang.
0: Oke. Okay.
3: Ya,
0: baik, terima kasih Bi Iem. Selamat siang ya. Selamat siang buat semuanya yang lagi monitor siaran RRI Sintang. Kita masih di program Pro Dangdut. Jangan lupa kalau Pro Dangdut itu hadirnya setiap hari ya, dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kak Yusrin.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mama Peggy.
0: Mama Peggy, sehat ya, Mama Peggy? Tidak. Iya. Sehat Mama Peggy-nya?
4: Puji Tuhan sehat, Kakak, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik ini, Mama Peggy. Sehat, puji Tuhan. Gimana Mama Peggy, mau pilih lagu yang mana?
4: Lagunya tinggal apa, Kak?
0: Masih ya, ada penghalang kaya, dinding kaca.
4: Itu aja, Kak.
0: Oke, tadi udah dipilih juga
4: lagunya
0: sih.
4: Lagunya dikasih dengan Kak Isrin lah, supaya gak ngantuk.
0: Iya.
4: Yo, selamat siang, Kak Isrin. Selamat sehat selalu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Iya, oh iya, Mama Dedek, tadi pantunnya Mama Dedek udah dibalas tuh sama Ibu Ros ya, mewakili Kak Isrin, karena Kak Isrin gak bisa. Oke, baiklah, lanjut kembali. Di belakangnya Mama Peggy masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang. Baik, dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di WA juga boleh ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan, kita masih punya waktu hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di line telepon kita coba sapa kembali ya untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini, silakan 0565244477. Ya, kita jeda terlebih dahulu pendengar, kita akan dengarkan beberapa lagu tadi yang sudah dipilih.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Nasi gorengnya satu ya, pedes dikit.
1: Siap, Dek. Tunggu sebentar ya, saya buatkan. Ini, Dek, nasi gorengnya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Dek.
0: Wah, aroma nasi gorengnya wangi sekali. Pak, nasi gorengnya enak banget. Nasinya gurih, pulen, wangi, dan bumbunya juga berasa banget, Pak.
1: Makasih ya, Dek. Resep ini turun-temurun dari kakek saya. Saya teruskan usaha ini untuk menghidupi keluarga dan membantu perekonomian keluarga.
0: Wah, saya salut banget sama Bapak. Usaha kecil seperti warung Bapak ini mencerminkan semangat juang dan kreativitas yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus terus dukung UMKM.
1: Wah, terima kasih, Dek. Semoga usaha saya bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Amin.
2: Mari dukung UMKM. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka tumbuh dan berkembang. Mari kita tunjukkan bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit dan maju.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Pendengar masih bersama program 1 RRI Sintang. Sebelum kami akhiri program Prodangdut untuk edisi siar hari Selasa 26 Mei 2026, kami bacakan beberapa WA yang sudah masuk. Selamat siang Mbak Yusrin dari Abang Visa. Dari Abang Visa Putra di Menendang, Pengkadan, Kapuasulu. Prodangdut, dangdut adalah kita, jumpa kembali di acara Prodangdut di Sintang. Saya udah adalah pendengar setia RRI Sintang dalam acara Prodangdut. Kepada pendengar setia RRI Sintang, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Kepada Mbak Yusrin diucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Abang Visa Putra yang ada di Menendang, Pengkadan, Kapuasulu yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Yang berikutnya siapa lagi? Assalamualaikum RRI Sintang. Waalaikumsalam. Selamat siang buat Kak Isri yang lagi siaran. Saya Aidi Kalbar, pendengar setia dari Ladang Sawit di Sarawak. Mau titip salam hangat buat seluruh keluarga di Sintang dan rekan-rekan pejuang ringgit di perbatasan. Salam hormat juga buat kawan-kawan yang di Sambas yang lagi merantau jauh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Tetap semangat dengarin RRI Sintang biar kerja di ladang makin bertenaga. Terima kasih Kak Yusrin, terima kasih juga untuk ID Kalbar yang ada di Ladang Sawit di Sarawak. Semangat ya, tetap jaga kesehatan juga ya. Tetap semangat bekerjanya. Oke, baik. Satu lagi sebelum kita akhiri. Assalamualaikum penyiar dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Lagunya diborong abis Kak penyiar. Wassalam dari Pak Kirno di Pandan. Salam buat pendengar RRI Sintang di mana saja berada. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Kirno yang ada di Pandan.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega.

0: Popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk adanya satu pengumuman. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Pendidikan Bahasa Inggris, dan PG PAUD, Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina, Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor WA 0858-2548-1065. Kami ulangi 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Baik pendengar, kami akhiri sampai di sini untuk program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami, dan Pro Dangdut akan hadir kembali besok pada pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nanti azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya akan kami kumandangkan pada pukul 14 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh iya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Allah selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali di Sintang sore ini penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, apa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. 8 ekor sapi kurban tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid, surau, serta kelompok masyarakat di Kabupaten Sintang. Adapun penerima bantuan yakni Masjid Safarul Mutakin, Desa Sungai Maram, Kecamatan Kelam Permai, Istana Al-Mukarramah Sintang, Surau Al-Hikmah, Kelurahan Kedabang, Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Kabupaten Sintang, Petugas Pegawai Harian Lapas PHL Pemkab Sintang, TPQ Baiturrahman, Sengkuang, serta Surau Al-Yakin Gang Damai, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban tahun ini memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pendengar, pemerintah daerah berkomitmen agar penyaluran bantuan dilakukan secara bergilir setiap tahunnya. Pemkab tahun ini memberikan 8 ekor sapi kurban. Ini belum bisa merata karena keterbatasan anggaran. Untuk yang belum dapat bantuan dari Pemda, saya yakin Tuhan Maha Adil akan memberikan kemudahan lainnya. Untuk penerimaannya, setiap tahun kita lakukan secara bergantian. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai sarana mempererat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat semangat berbagi kepada sesama. Menurutnya, bantuan hewan kurban yang disalurkan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima dan menambah kebahagiaan warga dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan sasaran strategis untuk pengalokasian dana bagi hasil atau DBH dari sektor perkebunan kelapa sawit pada tahun ini. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengungkapkan bahwa fokus utama serapan dana tersebut akan dialihkan untuk mendongkrak pembangunan infrastruktur jalan daerah. Salah satu proyek fisik yang menjadi prioritas adalah pembangunan ruas jalan lanjutan di Kecamatan Sepauk, tepatnya jalur dari Buluh Kuning menuju Bedayan. Jadi dipastikan ruas itu selesai dengan arahan Pak Bupati dan sudah juga dikonsultasikan ke Kementerian, ujar Florensius Roni saat diwawancarai pada Senin 25 Mei 2026. Selain memprioritaskan pembangunan fisik, Pemkab Sintang berupaya juga menyisihkan porsi kurang dari 10% dari total DBH tersebut untuk program non-fisik. Dana ini dialokasikan secara khusus guna membayarkan iuran jaminan perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi sekitar 4.500 masyarakat pekerja rentan dan berstatus prasejahtera di Sintang. Roni menjelaskan, berdasarkan hasil sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik atau BPS, tercatat ada sekitar 45.000 jiwa masyarakat dengan penghasilan di bawah 500 per bulan yang pekerjaannya rentan terhadap risiko kecelakaan. Mengingat alokasi DBH baru mampu menutupi 10% dari total target 4.500 peserta, pemerintah daerah kini mengambil langkah jemput bola dengan menggandeng sektor swasta. Pemkab Sintang terus mensosialisasikan program perlindungan ini kepada lebih dari 40 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayahnya, guna mendorong mereka menyalurkan dana corporate social responsibility. Kita minta bantuan hari ini, kita sosialisasikan dengan seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di Sintang. Coba bantu kita untuk bantu juga bayarkan. Tadi target kita mudah-mudahan dengan sosialisasi hari ini mampu mengcover sekitar 10.000, terangnya dengan penuh harapan. Wabub secara lugas menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu menerbitkan peraturan daerah atau perda khusus untuk mengikat perusahaan, melainkan mengedepankan kesadaran sosial. Sebagai gantinya, pemerintah daerah berencana menjadikan kontribusi BPJS ini sebagai indikator penilaian untuk ajang CSR Award di tingkat kabupaten. Jadi kita lihat nanti dari 40 lebih perusahaan ini siapa yang CSR-nya paling banyak untuk BPJS tenaga kerja dan harus kasih reward nantinya. Sementara itu bagi sisa puluhan ribu pekerja rentan yang belum tercover oleh skema DBH maupun CSR, pemerintah akan menggencarkan sosialisasi pendaftaran mandiri. Roni optimistis bahwa masyarakat secara finansial mampu menyisihkan iuran mandiri sebesar Rp18.000 per bulan, yang bahkan nilainya lebih murah dibandingkan dengan pengeluaran harian untuk sebungkus rokok. Sebagai langkah perbaikan pelayanan, Pemkab Sintang juga telah meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas akses titik pendaftaran dan pembayaran sehingga masyarakat yang tinggal di pedalaman dapat mendaftarkan dengan lebih mudah.
7: Pernah dengar istilah barang KW kan?
4: Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan untuk informasi di Sintang sore ini pendengar, satu buah pengumuman kami bacakan ke ruang dengar Anda. Pengumuman dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan alusunah wal jamaah. Prodi yang terdapat di Staima Sintang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang presentatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmbs/taimahebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812614481 35 atau di 0821486440 13. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda.
1: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk informasi terakhir di sore hari ini, di mana jagung termasuk bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Misalnya dijadikan jagung bakar, tambahan dalam sayur asam, dan cuma itu saja. Tidak hanya itu saja pendengar, jagung juga sudah nikmat dengan hanya direbus saja. Bahkan banyak berbagai manfaat jagung rebus bagi kesehatan tubuh. Salah satunya pendengar, menambah energi. Manfaat jagung rebus yang pertama adalah menambah energi. Hal ini dikarenakan jagung rebus mengandung kalori dari karbohidrat, protein, dan lemak. Di dalam tubuh, kalori ini diolah menjadi energi dan digunakan agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian yang selanjutnya pendengar, ini bisa mengontrol berat badan. Jagung rebus merupakan salah satu makanan yang rendah lemak dan kalori, sehingga cocok untuk orang yang sedang diet atau ingin mengontrol berat badan. Meski rendah kalori dan lemak, jagung rebus kaya akan vitamin dan mineral, sehingga tetap bisa membantu mencukupi asupan gizi sehari-hari. Selain itu pendengar, jagung juga bisa melancarkan pencernaan. Kandungan serat di dalam jagung rebus dapat menyehatkan pencernaan. Soalnya serat di dalam ini juga bisa lebih lembut, padat, sehingga mudah dikeluarkan. Dengan begitu pencernaan lancar dan kapanpun Anda terhindar dari sembelit. Selanjutnya pendengar, salah satu juga bisa menurunkan gula darah. Rasa manis pada biji jagung memang datang dari gula alami yang dikandung tanaman ini. Nah, meski begitu pendengar, jagung rebus sebenarnya masih tergolong rendah gula. Makanan ini juga mengandung serat sehingga indeks glikemiknya rendah. Artinya, jagung rebus tidak mudah menaikkan gula darah. Dan pendengar, itulah beberapa manfaat jagung rebus bagi kesehatan.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Sari Berita Penting.
1: Sekda kabar soroti ancaman alih fungsi hutan mangrove.
2: Oh, memang sekarang kita mempunyai masalah bahwa lahan mangrove ini menghadapi tantangan.
1: Dispenda Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban dalam kondisi sehat.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, meminta seluruh pihak menjaga kawasan mangrove agar tetap lestari sebagai pelindung alami wilayah pesisir Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison pada kegiatan revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Menurut Harrison, Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan mangrove seluas sekitar 162 ribu hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten pesisir. Keberadaan mangrove dinilai sangat penting karena berfungsi melindungi kawasan pantai dari abrasi akibat terpaan air laut sekaligus membantu menyerap karbon. Namun demikian, Harrison menyoroti ancaman terhadap keberadaan hutan mangrove yang berasal dari aktivitas manusia. Salah satunya aktivitas pengolahan arang berbahan baku kayu mangrove di Kabupaten Kuburaya yang menyebabkan berkurangnya habitat mangrove.
2: Cuma memang sekarang kita mempunyai masalah bahwa lahan mangrove ini menghadapi tantangan baik dari alam maupun dari manusia. Nah, yang dari kita ini, yang dari manusia ini yang kadang-kadang lebih merugikan keberadaan hutan mangrove ini. Seperti kita ketahui, baru-baru ini di Kuburaya itu ada masyarakat mengelola arang mangrove ya. Jadi mereka membuat arang dari mangrove ini dan berarti kan habitat mangrove atau banyak mangrove kita yang hilang ya gara-gara ini.
1: Selain itu, alih fungsi lahan mangrove menjadi perkebunan sawit di sejumlah wilayah pesisir juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten terus mendorong upaya perlindungan dan pengembangan kawasan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat 55 kasus cikungunya dari Januari hingga Mei 2026. Kasus terbanyak ditemukan di wilayah kinerja Puskesmas Tanjung Sekayam dan Puskesmas Sanggau dengan lonjakan yang terjadi pada April 2026.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat 55 kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau selama periode Januari hingga Mei 2026. Jumlah laporan kasus suspek cikungunya mencapai sekitar 80 kasus. Kasus cikungunya terbanyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam dan Puskesmas Sanggau. Data Dinas Kesehatan menunjukkan Kecamatan Tanjung Sekayam mencatat 24 kasus, sedangkan 1 kasus lainnya tercatat di Rumah Sakit Sentra Medika Sanggau. Lonjakan kasus mulai terjadi pada April 2026, terutama pada pekan pertama hingga 19 April. Sehingga Dinas Kesehatan meningkatkan pemantauan dan penanganan di wilayah yang mengalami peningkatan kasus.
4: Cikungunya di Sanggau ada 55 kasus, terhitung dari Januari sampai sekarang. Jadi kasusnya ada 55 kasus, itu Tanjung Sekayam ada 24 kasus, kemudian di Rumah Sakit Sentra Medika ada 1 kasus, dan total semua untuk kasus suspeknya memang ada 80, tapi kasusnya itu ada 55. Terbanyak di Puskesmas Sanggau dan Puskesmas Tanjung Sekayam. April di minggu kisaran minggu pertama sampai 19 di April.
3: Marina menuturkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk guna menekan penyebaran cikungunya. Ia juga meminta warga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala demam, nyeri sendi, dan ruam agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Harga ayam potong di Pasar Sentral Sanggau masih terpantau stabil meski permintaan meningkat selama pelaksanaan Pekan Gawai Daya Kabupaten Sanggau. Salah seorang pedagang ayam, Wilson, menyebut harga ayam saat ini berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram dengan stok yang masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Kita simak laporannya.
3: Pekan Gawai Daya Kabupaten Sanggau turut mendorong tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ayam potong. Meski permintaan meningkat selama perayaan budaya tersebut, harga ayam potong di Pasar Sentral Sanggau hingga saat ini masih terpantau stabil di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam, Wilson, mengatakan harga tersebut masih tergolong normal dan belum mengalami kenaikan signifikan. Selain harga yang stabil, stok ayam di pasar sentral juga disebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hingga kini, aktivitas jual beli ayam di pasar masih berjalan normal tanpa adanya penurunan daya beli masyarakat.
5: Pada saat hari ini sih harga ayam masih stabil, masih normal. Jadi harganya pun paling hari 42, paling tinggi 40 lah. Biasanya paling murah-murahnya kan? Iya, seperti itu. Nah, mana stoknya masih banyak kok. Sanggau ini masih menyediakan stok cukup inilah. Mencukupi lah. Betul, cuman karena ini memang udah konsumsi setiap hari sih, mereka tuh belanja pun masih seperti biasa sih. Belum ada namanya turunnya, nggak ada. Masih normal ya gitu.
3: Wilson berharap kondisi harga ayam tetap stabil hingga perayaan gawai daya selesai digelar. Ia juga memastikan pasokan ayam di pasar sentral Sanggau masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim perayaan berlangsung. Tri Putri melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita sore RRI Pontianak dan kami masih lanjutkan kembali informasi berikutnya untuk ruang dengar Anda pendengar. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Sintang dalam kondisi sehat yang dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh dokter hewan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramli.
7: Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang Eka Dahliana mengatakan pihaknya memastikan seluruh hewan kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Sintang dari peternak lokal dalam kondisi sehat dan rutin terpantau oleh petugas kesehatan hewan. Stok hewan kurban tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi mencapai 700 ekor sapi dan 300 ekor kambing, bahkan jumlahnya bisa lebih.
8: Baik sapi untuk pemotongan di Kabupaten Sintang maupun bantuan dari Bapak Presiden, kita sebelum distribusikan, kita selalu memeriksa kesehatan sapi tersebut oleh dokter hewan. Itu wajib kita periksa antemortemnya ataupun postmortemnya. Nah, kita lihat dari kesehatannya, dari giginya, cukup umur untuk dikurbankan. Itu selalu kita lakukan sebelum hewan itu diserahkan kepada masyarakat yang akan menerimanya nantinya.
7: Eka menerangkan, hewan ternak tersebut dipenuhi langsung dari peternak dan pengepul lokal. Tahun ini juga pihaknya menerima satu ekor sapi kurban jenis limosin seberat 873 kg bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Eka menambahkan sesuai syarat patwa MUI dan fikih, hewan kurban harus memenuhi syarat fisik sempurna, tidak buta, tidak pincang, tidak berpenyakit, cukup umur dan tidak dalam kondisi terlalu kurus. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang meluncurkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil atau DBH tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi resmi meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026. Peluncuran program tersebut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 25 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Justinus J. menyampaikan, pelaksanaan program tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sintang, BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak perusahaan yang memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja. Justinus mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran sekitar Rp907.200.000 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan perlindungan kepada 4.500 pekerja rentan selama 12 bulan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ia berharap program perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan melalui DBH sawit tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Sintang yang mendapatkan perlindungan sosial ketenaga kerjaan.
10: Jaminan sosial ketenaga kerjaan juga merupakan sistem perlindungan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja untuk menghadapi risiko terkait pekerjaan seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pensiun, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Tujuan utama dari jaminan sosial ketenaga ini adalah untuk memberikan rasa aman.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, program tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja, khususnya kelompok prasejahtera yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun musibah lainnya saat menjalankan aktivitas pekerjaan. Roni menjelaskan, jumlah masyarakat Kabupaten Sintang yang layak mendapatkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan diperkirakan mencapai 45.000 hingga 50.000 jiwa.
11: Tentu tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Tentu tujuannya kebaikan demi masyarakat terutama yang prasejahtera. Tentu tujuannya untuk melindungi masyarakat Kabupaten Sintang supaya tercover secara biaya apabila dalam mengalami musibah dalam melaksanakan kerja dan lain-lain.
9: Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Sintang akan terus menggaungkan pentingnya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dan Indra Sita melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
13: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kuburaya, Mempawah, Kayung Utara, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 27 Mei 2026, kami perakirakan di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspadai hujan disertai kilat maupun guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutlah di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori aman. Namun perlu kita waspadai pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

dua tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Di antaranya pendengar, untuk sore hari ini ubi rebus adalah makanan tradisional yang memiliki rasa manis dan tekstur lembut. Nah, di balik kesederhanaannya ubi rebus menyimpan beragam manfaat untuk kesehatan. Nah, sebagai salah satu makanan yang mudah diolah, ubi rebus tidak hanya cocok dijadikan cemilan, tetapi juga menu makanan utama, terutama bagi para pejuang diet. Nah, hal ini karena ubi rebus juga sering dijadikan sebagai pengganti nasi. Nah, pendengar, ada beberapa manfaat ubi rebus untuk kesehatan. Jadi memang terdapat sebuah fakta menarik mengenai ubi rebus. Jika umumnya bahan makanan yang diolah dengan cara direbus dapat kehilangan beberapa kandungan gizinya, ubi rebus justru memiliki nilai gizi yang lebih banyak. Selain itu, nutrisi di dalamnya pun jadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, pendengar, salah satu manfaat dari ubi rebus ini bisa menyehatkan pencernaan. Ubi rebus dapat membantu menyehatkan pencernaan. Hal ini berkat kandungan seratnya yang mampu melancarkan pergerakan usus sehingga pencernaan menjadi lebih lancar dan Anda pun terhindar dari sembelit. Selain itu, pendengar, ubi rebus juga mengandung prebiotik yang dapat menjaga keseimbangan jumlah bakteri baik di usus. Dengan begitu, kesehatan usus menjadi lebih terjaga.

namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur, yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya, cara bertani semut ini bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu pengumuman. Kami bacakan ke ruang dengar Anda. Pengumuman dari PHBI Kecamatan Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kami menghimbau, yuk ajak keluarga dan tetangga untuk menghadiri sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi di Stadion Baning Sintang. Kami menghadirkan Khatib dan Imam Al-Habib Hasan bin Alwi Alatrus, pimpinan Ruhul Masjid Majelis Hidayah Solo Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei 2026. Waktu sholat pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat lapangan Stadion Baning Sintang. Demikian himbauan kami, atas perhatian dan kehadiran kami ucapkan terima kasih. PHBI Kecamatan Sintang.
1: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, ada beberapa manfaat bunga pepaya bagi kesehatan. Nah, jadi tidak seperti buahnya, sebagian orang mungkin belum mengetahui manfaat bunga pepaya. Nah, padahal bunga pepaya itu mengandung banyak nutrisi baik untuk kesehatan lambung dan juga imunitas tubuh. Tidak hanya itu pendengar, masih ada juga manfaat bunga pepaya lain yang penting untuk diketahui. Nah, pendengar, salah satunya beragam manfaat bunga pepaya ini meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi kandungan antioksidan dalam bunga pepaya dinilai baik untuk memperkuat imunitas tubuh. Dengan imunitas yang kuat, tubuh dapat terlindungi dari berbagai infeksi kuman dan virus penyebab penyakit, sehingga Anda pun tidak mudah sakit. Nah, lalu selain itu pendengar, melindungi saluran pencernaan dari infeksi bakteri. Jadi seperti yang telah disebutkan bahwa bunga pepaya mengandung zat yang bersifat antibakteri. Nah, pendengar, berkat kandungannya tersebut, bunga pepaya dipercaya dapat melindungi saluran pencernaan dari infeksi bakteri.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar tadi kita masih berbicara mengenai beberapa manfaat dari daun atau bunga pepaya ya. Nah, pendengar, selain bisa meningkatkan imunitas tubuh, ini juga ternyata bisa mengontrol tekanan darah. Nah, manfaat bunga pepaya yang juga tidak kalah penting adalah mengontrol tekanan darah. Nah, manfaat ini berkat kandungan flavonoid di dalamnya yang memiliki efek antioksidan. Lalu pendengar, itulah beberapa manfaat dari bunga pepaya bagi kesehatan kita. Dan pendengar, nanti selanjutnya sesaat lagi kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17:38, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali selamat malam, selamat menikmati makan malam Anda bersama keluarga. Dan pendengar, untuk malam hari ini masih kami akan hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, minyak ikan memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh, terutama untuk kesehatan otak dan jantung. Manfaat minyak ikan dapat diperoleh dengan mengkonsumsi ikan secara langsung atau mengkonsumsi suplemen minyak ikan dalam bentuk kapsul atau sirup. Nah, pendengar, beragam manfaat minyak ikan untuk kesehatan, diantaranya ini salah satunya untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah. Minyak ikan ini bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah. Jadi penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minyak ikan dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dan mencegah peradangan sehingga mengurangi resiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, lalu selain itu pendengar, ini juga bisa mengurangi gejala depresi. Jadi orang dengan depresi berat biasanya memiliki kadar omega 3 dalam darah yang cukup rendah. Nah, studi menyebutkan bahwa mengkonsumsi minyak ikan dinilai dapat membantu mengurangi gejala depresi. Selain itu pendengar, menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya, mengkonsumsi minyak ikan juga punya manfaat dalam menjaga kesehatan kulit. Nah, kandungan omega 3 pada minyak ikan itu memiliki efek anti radang sehingga bermanfaat untuk mencegah dan mengurangi jerawat. Nah, lalu selain itu apalagi pendengar? Baik, salah satunya lagi, ini juga bisa mencegah penyakit mata. Tidak hanya bermanfaat untuk organ hati atau otak, mengkonsumsi minyak ikan juga diketahui baik untuk menjaga kesehatan mata.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat malam bagi Anda di malam hari ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada beberapa manfaat buah nanas bagi kesehatan. Jadi ada banyak manfaat buah nanas bagi kesehatan, mulai dari meningkatkan imun, kemudian membantu diet, hingga mencegah kanker. Nah pendengar, nanas juga telah lama digunakan sebagai obat batuk tradisional dan bahan alami untuk mencegah keriput. Nah, bukan hanya itu, ada banyak buah nanas bagi manfaat buah nanas bagi kesehatan. Nah, pendengar, salah satunya adalah untuk mencegah flu. Nah, flu adalah penyakit infeksi virus yang sangat umum, bahkan dikatakan sebagai penyakit musiman. Nah, biasanya orang lebih rentan terkena flu saat imunitas atau daya tahan tubuh itu menurun. Nah, misalnya karena kurang istirahat atau asupan nutrisinya kurang. Nah, salah satu nutrisi yang dapat memperkuat imunitas tubuh itu vitamin C. Nah, konsumsi 1 cangkir buah nanas segar atau sekitar 150 gram. Nah, ini sudah mampu mencukupi kebutuhan vitamin C harian. Nah, lalu selain itu pendengar, ini juga bisa mencegah mengatasi sembelit. Nah, buah yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan ini juga mencegah dan mengatasi sembelit. Jadi, manfaat buah nanas ini tidak hanya diperoleh dari kandungan serat di dalamnya, melainkan juga dari kandungan airnya yang tinggi dan zat bromelain yang dapat melancarkan pencernaan. Lalu selain itu pendengar, salah satunya adalah dengan mengurangi nyeri sendi. Jadi kandungan bromelain di dalam buah nanas ini memiliki efek anti radang. Hal ini membuat buah nanas bermanfaat untuk meredakan berbagai keluhan nyeri akibat peradangan, terutama nyeri sendi pendengar.

Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok.

0: kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri pada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya tadi?
11: Anggarannya berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
23: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Malam Katolik ke ruang dengar Anda bersama Bapak Awet Sandi.

0: Salve, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih dan saling mengasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali kita pada malam hari ini dipersatukan dalam acara Mutiara Malam Katolik RRI Sintang. Malam hari ini saya akan ditemani oleh Pak Nanang. Selamat malam Pak Nanang.
1: Selamat malam.
0: Baik, dalam perjumpaan kita ini kita akan bersama-sama merenungkan Injil Suci menurut Markus. Namun di awal pembukaan ini, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon rahmat berkat daripada-Nya supaya permenungan kita pada malam hari ini sungguh boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kebaikan dalam hidup kami, kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan, rahmat dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Malam hari ini kami Engkau pertemukan dalam acara Mutiara Malam Katolik. Kami mohon Engkau mencurahi kami dengan daya ilahi-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh diberikan kerendahan hati dan sehingga kami boleh merenungkan sabda-Mu dan menjadikannya rema di dalam hidup kami, sehingga hari-hari hidup kami selalu melakukan segala sesuatu yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Nama-Mu Bapa kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Pendengar yang terkasih, mari kita mendengarkan Injil Suci yang akan dibawakan oleh saudara kita Pak Nanang.
1: Tuhan beserta kita
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Inilah Injil Suci menurut Markus.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Lalu Petrus berkata, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Bapa." Kata Yesus, "Percayalah, orang yang sudah meninggalkan rumah tangganya atau saudara yang laki-laki atau perempuan atau ibunya atau bapaknya atau anaknya ataupun sawah ladangnya karena aku dan karena kabar baik dari Allah, orang itu akan menerima lebih banyak pada masa sekarang ini. Ia akan mendapatkan 100 kali lebih banyak, menerima lebih banyak pada masa ini. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu anak-anak, sawah ladang, dan siksaan juga. Dan nanti di zaman yang akan datang, orang itu akan menerima hidup sejati dan kekal. Tetapi banyak orang yang sekarang ini pertama akan menjadi yang terakhir. Dan banyak yang sekarang ini terakhir akan menjadi yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan yang barusan kita dengar tadi, kita mendengar Petrus berdialog dengan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus mengatakan demikian, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Nah, ini sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada Yesus. Namun apa yang dijawab oleh Yesus? Bahwa setiap orang yang meninggalkan rumah, keluarga, ladang demi Dia dan demi Injil akan menerima kembali berkali lipat. Sekalipun disertai penganiayaan dan pada akhirnya adalah memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Tuhan tidaklah mudah. Menjadi orang baik kadang justru membuat kita disalahpahami. Hidup jujur kadang membuat kita rugi. Setia dalam keluarga sering menuntut pengorbanan yang besar. Bahkan melayani gereja pun terkadang lelah dan tidak selalu dihargai. Ada banyak orang merasa, apa gunanya menjadi setia? Mengapa hidup saya tetap penuh juga dengan berbagai kesulitan yang datang seakan-akan silih berganti? Injil malam hari ini ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap pengorbanan anak-anak-Nya. Tidak ada air mata, kesetiaan, doa, maupun perjuangan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Namun menariknya, pendengar yang terkasih, Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia justru berkata, disertai berbagai penganiayaan. Artinya apa? Mengikuti Kristus bukan jalan yang nyaman, melainkan jalan salib. Tetapi di balik salib itu ada sukacita dan kehidupan kekal. Kadang kita harus kehilangan sesuatu demi mempertahankan iman. Kehilangan kenyamanan, kehilangan gengsi, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan dukungan dari orang lain. Tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu damai sejati dan hidup kekal. Saudara-saudari yang terkasih dan saling mengasihi di dalam Kristus Tuhan, dimanapun Anda semua dapat menerima siaran ini. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita merasa lelah sebagai orang tua yang berjuang untuk keluarga, sebagai suami atau istri yang terus bertahan, sebagai pelayan gereja yang tetap setia meskipun tidak dipuji, atau sebagai pribadi yang tetap memilih jalan benar di tengah dunia yang sering tidak adil. Percayalah, Tuhan melihat semuanya itu. Dan pada bagian akhir Injil, Yesus berkata, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Sabda ini ingin mengingatkan kita agar kita jangan tinggi hati, jangan sombong karena apa yang kita miliki seperti jabatan, seperti kekayaan atau penghormatan duniawi. Di hadapan Tuhan yang paling utama bukanlah siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya, siapa yang paling tinggi kedudukan dan jabatan. Namun di hadapan Tuhan adalah siapa yang paling setia. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, marilah kita bertanya dalam hati, apakah aku masih setia mengikuti Tuhan? Apakah aku rela berkorban demi kebaikan dan kebenaran? Ataukah aku mulai menyerah karena merasa perjuanganku tidak dihargai? Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Tuhan, Tuhan mengundang kita untuk tetap berjalan bersamanya. Sebab orang yang bertahan dalam iman tidak akan pernah dikecewakan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah di penghujung acara kita ini, kita kembali datang kepada Tuhan untuk memohon rahmat berkat daripada-Nya agar firman Tuhan yang barusan kita renungkan bersama-sama boleh tetap tinggal dan menjadi suluh di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami dalam mengikuti Engkau. Saat kami lelah, hiburlah kami. Saat kami kecewa, teguhkanlah hati kami. Ajarlah kami tetap setia meskipun harus berkorban. Dan kami mohon Tuhan, rahmati kami dan para pendengar beserta keluarganya dengan segala rahmat berkat surgawi dan duniawi yang Engkau pandang perlu bagi kami semua. Beri hati kami seperti hatimu, tambahkan iman, harapan, dan kasih kami, agar hidup kami senantiasa melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar yang terkasih, demikian renungan Mutiara Malam Katolik pada malam hari ini. Akhirnya saya dan Bro Nanang mengundurkan diri dan sampai jumpa di minggu mendatang. Shalom.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Satu Era di Sintang. Di Sintang menyapa malam ini tentunya bersama saya Yotro, teman Anda pendengar. Dari sekarang hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran, ya Yotro akan temani Anda di hari Selasa ini. Di hari Selasa ini ya, tanggal 26 Mei 2026. Ya, kita awali dengan drama radio malam ini, yaitu Bayang-Bayang Tak Pernah Mati ya, produksi dari RRI Bandung. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan Ragam Budaya Daya Kenayan ya, pendengar. Dan juga tentunya kita akan lanjut juga di Ruang Rindu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tetap bersama kami ya di program 1RRI Sintang. Jangan lupa juga untuk terus dengarkan program 1RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Tetap stay tune, tetap bersama kami di program 1RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

2 minggu telah berlalu sejak roh Nyai Anting dikurung dalam cermin tua. Tommy dan Mira kembali hidup, seolah semuanya telah selesai. Tapi keheningan yang terlalu tenang bukan pertanda baik, karena bayang-bayang tak pernah benar-benar mati. Desa yang biasanya hangat kini terasa asing. Tak ada kokok ayam, tak ada suara burung. Kabut turun lebih tebal dan tanah mulai retak.

lihat sendiri. Tanah di sekitar rumah tua itu pecah. Seperti ada yang bangkit dari bawah. Pohon beringin belakang rumah itu mengering. Padahal itu pohon leluhur.

0: Mira, Mira, bangun Mira.
1: Tommy membaringkan Mira di ruang tamu. Tapi saat mata Mira terbuka, bukan suara Mira yang keluar dari mulutnya.
2: Lipir, derek kulon, derek sewu.
0: Itu bukan dia. Mira gak pernah bicara seperti itu.
3: Itu Jawa kuno. Dia sedang memanggil.
0: Kek, apa maksudnya, Kek?
3: Kalian kira semua sudah selesai? Tidak. Yang kalian kurung di cermin hanya tubuh bayangannya. Jiwanya belum mati. Ia masih berkeliaran.
0: Cerminnya retak.
3: Bukan karena benda, tapi karena roh masih bebas di luar. Nyai Anting bukan hanya satu. Ia adalah rumah bagi ratusan roh yang pernah dia ikat. Kalian menutup satu pintu, tapi membuka gerbang lainnya. Ini denah pemanggilan. Rumah itu dibangun tepat di atas gerbang bawah tanah. Tempat jiwa-jiwa diikat. Kalian hanya mengurung satu dan membiarkan yang lain terlepas.
0: Jadi, dia belum mati?
3: Tidak. Dan sekarang, dia sedang mencari tubuh baru.
1: Tommy menoleh ke Mira yang masih terbaring, berkeringat dingin. Mulutnya berbisik terus, seolah ada sesuatu yang minta keluar dari dalam tubuhnya.
0: Kita harus menyelamatkan Mira dan menyegel rumah itu selamanya. Jadi, semua ini salah kita?
3: Bukan salah, tapi warisan. Dan sekarang, sebelum jiwanya menemukan tubuh baru, kau harus tutup semua pintunya. Atau seluruh desa akan jadi mangsa.
2: Buka pintu lagi. Aku ingin kembali.
0: Dia mengambil Mira, Kek.
3: Kalau dia berhasil masuk ke tubuh Mira, tidak akan ada cermin yang cukup besar untuk menahannya.
0: Apa yang harus aku lakukan?
3: Bawa cermin itu. Bawa garam. Bawa api. Buat lingkaran pengikat di ruang tengah. Dan ingat, kalau kamu ragu, kamu akan ikut bersamanya.
1: Malam itu, Tommy kembali sendiri. Cermin digantung di dada, dupa dan api kecil di tangan. Rumah tua itu seperti menunggu. Tapi kali ini, lebih lapar.

0: kejadian ini, aku menutup gerbang dengan api dan juga tanah. Aku kembalikan kalian ke dasar.
1: Terlambat. Dia sudah menjadi aku. Tommy.
0: Mira. Bertahan, Mira. Jangan biarkan dia masuk.
2: Pagi menjelang, kabut mulai naik. Di depan rumah tua itu, Tommy hanya berdiri sendiri. Cermin itu kini hancur, tapi tidak ada tanda Mira, tidak ada apapun kecuali pohon beringin yang mulai tumbuh kembali.
1: Aku masih di sini.
2: Bayang-bayang memang bisa dikurung, tapi tak pernah bisa dibunuh. Karena selagi masih ada yang mengingat, mereka akan selalu mencari jalan pulang.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian keempat, Bayang-bayang tak pernah mati. Naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, Nia Yunia sebagai Nyai Anti. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Ya baik pendengar, kita masuk di ragam budaya Dayak Kanayan. Tentunya Yaptra juga sudah bersama dengan Bang Hendri dan juga ada Kak Nur Hayati Esther ya. Oke, kita sapa dulu di studio ya. Gimana nih kabarnya? Halo Bang Hendri dan Kak Nur Hayati Esther. Saya manggilnya siapa nih?
1: Kak Esther aja.
0: Oke. Ini ya, sudah ada nih suaranya. Bang Hendri, gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik-baik saja.
0: Baik ya.
2: Segar ya. Setelah hari ini kan.
0: Kak Esther sehat ya?
1: Puji Tuhan sehat-sehat.
0: Sehat. Aduh, mana nih ya suaranya Kak Esther ya? Coba. Oke. Oke, sudah ada ya Kak Esther ya.
1: Oke.
0: Oke, sehat ya Kak Esther ya.
1: Puji Tuhan sehat, Bang.
0: Sehat. Ya. Ya walaupun cuacanya aduh lagi enggak nentu sekali ya Kak Esther ya.
1: Iya, betul. Mm-hmm.
0: Dan malam ini tema kita apa nih, Kak?
1: Tentang
2: naik dango.
0: Oke, naik dango gawai ucapan syukur hasil panen ladang.
1: Iya.
0: Tapi di tempat Kak Esther atau Bang Hendri sudah gawai belum?
2: Kalau ini sudah.
0: Sudah ya?
2: Nah, sudah. Tapi kan gawai dalam bentuk skop-skop kampung nanti disatukan, ya kan?
1: Disatukan, ya.
0: Iya. Aduh, ini sih yang paling seru ya. Iya, dan kita juga live di YouTube-nya RRI Sintang. Bagi Anda pendengar yang ingin menyaksikan juga, langsung aja meluncur ke YouTube RRI Sintang. Dan juga bagi Anda yang ingin tanya-tanya juga bersama dengan Bang Hendri dan juga Kak Esther, boleh juga di line telepon di 0555247774 dan juga tentunya bisa lewat WhatsApp juga di 0857500474. Oke, buat Bang Hendri dan juga Kak Esther kita persilakan.
2: Oke, baik, terima kasih Bang. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.
1: Harus.
2: Baik, saya kira pagi waris kamar sama diat bertemu lagi man kami penyiar kita aku Hendri man Kak Esther, malam ya. Nian akan ngayuki kita selama kurang lebih sejam kamu ha. Diri bayi borebor, diri basimpado, diri juga mau nengarat tema siaran diri pada malam hari Nian. Tema sa diri Nian naik dango, gawai ucapan syukur hasil panen ladang. Sagala pagi waris kemur sama diat nahi kabar kita semua. Aku berharap kita batu boring akan batu berhit, berpikiran jalannya, berpikiran lancar, batukang edo, batukang gagas. Aku kita nang pelajar, Kak Esther wah. Namu nilai edo, aku kita nang padagak, Kak Esther. Aku namu untuk banyak, aku kita nang pegawai, namu karir edo, aku kita nang beberapa tahun wah.
1: Betul.
2: Aku namu padi baras banyak. Segera pagi waris kamar sama diat, selama kurang lebih sejam kamu hanya diri mau bahas simpado, diri mau bayi bor-bor, dap acara siaran budaya Dayak Kanayan Kalimantan Barat kak frekuensi 102,5 MHz Pro 1 dari lintas Upang Urai Sintang. Pagi waris kamar sama diat sampai ditama oh, Kak Esther ya yeah. Kak anu diri apa ge sampai ditama ke materi-materi siaran diri nang malam marinian diri mau ngupas wah pagi naik dango gawai ucapan syukur hasil panen ladang. Diri mau nangar lagu dulu wah.
1: Betul, nangar lagu dulu
2: dia. Baik, segera pagi waris kemarin sama dia nang ada karumah nang malam hari ini ngaran siaran budaya Dayak Kanayan. Diri mau nangar lagu dulu. Lagu apa judulnya?
1: Kayuara.
2: Wah, kayuaranya jawab bahasa Indonesianya pohon beringin.
1: Pohon beringin.
2: Di barap lagunya bisa ngibur wah Kak Esther wah, bisa ngibur pendengar semuanya kami penyiar kita dari studio ngucapan selamat nangarat.

0: Pagi waris kamar usah madiat. Kami pun kita berada di malam hari ini dan masih nanggaratin siaran budaya Kanayat Kalimantan Barat. Kau tadi salah lagu tah lalu kapan hari nyengandri semua lagu nang baju dulu Kayuwara. Wah kana. Wah pagi Kayuwara wah.
1: Wow pagi.
0: Malam hari ini aku man pagi diri ke Ana. Ke Ana Nian penyiar akan aktif jadi pengisi siaran budaya Dayak Kanayat. Salah satu budayawan Dayak Kanayat nang ada kasintang. Ke Ana mulailah ngandalan diri ke sagana pagi waris diri wah.
1: Oke okay, baik, terima kasih Bapak. Aku mau kenalan diriku dulu ke pendengar semua. Namaku Nurhayati Esther, biasa disebut lebih dekatnya diri Esther, Kak Esther. Oh. Asalku Kak Sinakin, Kabupaten Landak. Nah, untuk peat aku pada Kak Sintang. Wah, mungkin cukup kali pagi nian untuk pengenalan sendiri kan. Untuk selamatnya naik kami akan ngayungi pagi-pagi semua penangar nang ada ka pro FM 2
0: Pro 1
1: untuk ahe untuk materi diri malam nian kan tentang naik dango wah pagi.
0: Naik dango.
1: Gawai naik dango sebagai ucapan syukur hasil ladang atau uma jadi ri kak Dian.
0: Kau tadi pada pagi waris kemarin sama Dian pagi diri pagi Esther naik akan ngayuk diri kak Muha waktu-waktu kamu naik akan ngayuk diri dalam siaran budaya Dayak Kanayat Kalimantan Barat. Malam hari nian kami berdua ngangkat tema menyesuaikan man kondisi wah pagi menyesuaikan dengan musim di Mei Dayak Kanayat Kalimantan Barat udah menggelar acara naik dango. Nah diri juga mau bincang-bincang tentang sekitar seputar tentang naik dango. Naik dango gawai ucapan syukur hasil panen ladang. Naik dango diartikan secara harfiah yakwa naik pondok. Naik pondok artinya yang dimaknai dengan menaikkan atau memasukkan padi hasil panen ke lumbung dan juga menandai yang ditandai yang juga menandai panen ladang telah usai.
1: Selesai. Oh. Mungkin diri anu dulu asal usul mungkin dari naik dango ni anu ah pagi. Nah, mitos untuk asal usul mulai naik dangonian berawal dari asal mula padi. Nah, tradisinian bermula dari legenda atau cerita. Ada seekor sekok buruk nangkoa kan buruk pipit ya cerita waktu ngalit satangke padi. Nah, padi yang dingalitnya tadi nuk jubata pagi. Nang dari di Gunung Bawang, di Gunung Bawang. Pagi salah dulu dinian kan ceritanya wah sambil pagi sah. Nah, padi ko kemudian jantu kak kokot kakek nang bernama Kak Nek Jaek.
0: Nek Jaek.
1: Atau Kakek Jaek namanya pakuan kan? Nah, barakat satangke padi nian tadi masyarakat Dayak mulai membudidayakan sampai saat nian lah. Budidayakan padi nian tadi kan. Nah karena jubata nele zaman DE karena masyarakat diri nian ayek manusia nian ayek talino talino nian sering kelaparan macam kau kan jadi ya turut melalui pipit nian tadi menyamar jadi pipit jubata ayek amare tangke sa tangke padi nian tadi supaya diri nian tadi yang talino nian tadi nak kelaparat. Nah jadi ada uga makna urang tuha waktu ko niduratan padi. Niduratan padi kan pagi padi nian sangat disayangi dan dihormati oleh masyarakat petani bahkan dalam istilah lokal. Ada ko menurut ceritanya ko padi ko harus ditimang layaknya seorang bayi.
0: Ada istilah tingkakok
1: mimang padi macam ko pagi. Nah, jadi sampai empen lah. Maka ketika habis panen, diri ada adakan naik dango macam kohan. Sebagai ucapan syukur diri bahwa diri nen tadi dah namu padi dan itu biar kayak ko namanya barakat nen tadi terus menerus. Terus menerus akhir
0: inak
1: baka kurangan. Nah macam pakohan. Nah pakoh pagi.
0: Baik saya kena pagi waris kamaru sama Dian. Sebenarnya naik dango mempunyai makna religi, wa.
1: Betul.
0: Makna religi naik dango yang tadi ngesatan tadi salah satu makna religi naik dango menurut daya kanayat nang berdiam di enam kabupaten. Enam kabupatennya. Naik dango istilah atau sebutan universal sebenarnya wah di kalangan Dayak Kanayat yang tersebar di 6 kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Singkota Singkawang, terus Sambas dan Landak tentunya wah. Nah, naik dango yang tadi sebutan universalnya ada yang menyebut dalam komunitas-komunitas persebaran Dayak Kanayatnya ada yang nyebutnya Barwah.
1: Barwah.
0: Barwah. Ada juga yang nyebutnya Ngabayat.
1: Ngabayat.
0: Ada juga yang nyebutnya
1: Mipit.
0: Atau ada juga yang nyebutnya Sembayang padi. Namun secara universal disebut dengan naik dango. Sebenarnya sebutan-sebutan kuah berbeda-beda tetapi tujuannya
1: sama
0: mengucap syukur atas hasil panen satu tahun ladang yang telah dilewati. Naik kuah hanya sebutan lain.
1: Oke. Nah, jadi terkait untuk legenda nek Baruak tadi wah pagi
0: dan udah naik dango ga sebenarnya nak terlepas dari ada legenda.
1: Secara arpiah nih tadi kan pagi ada legenda nek Baruak kulup namanya ada
0: mungkin bisa digesah enggak.
1: Oke, saya betul gesahat bu. Memang tak suka bagesah sih sebenarnya nian.
0: Jadi campur antara religi secara pandangan budaya, fakta-fakta sejarah tentang naik dango. Nah, hadir mix kak.
1: Nah, legenda nek Baruak Ngkulup nian, ini merupakan mitos tradisi yang terinspirasi dari tokoh leluhur bernama nek Baruak Ngkulup. Nah, Nek Baruak Ngkulupnya seorang petani yang sangat menghormati alam sesama dan hasilnya yang tadi. Nah, Nek Baruak Ngkulupnya yang tadi merupakan rumpun Dayak Kanayat yang ada di Kalimantan Barat yang mengisahkan asal mula padi kohakan. Nah, ini menjadi dasar sejarah ahes diri melaksanakan gawe daya sampai yang peyat nurak biasa mengatakan naik dango. Naik dango. Nah, seperti nang dimadahat tadi ko kan. Nah, kisah dari zaman DE ko nek ahe namanya nang namuat padi nian tadi adalah Nek Jaik. Nek Jaik nian tadi. Ya awalnya nian tadi namu padi nian tadi udah ahe ke namanya yang ngicak kak kampoknya madat je diri membudidayakan nian katanya nelek urak-urak kak kampok kan urak-urak kak kampok nian tadi bayi malah yang ngolok Nek Jaik yang ngusir kak kampok nian tadi kan yang ngusir dari kampoknya terus ya darilah ke abut-abut dari ke abut-abut batamu manjubata. Nah jubata nian tadi mareklah ayuk singkat ceritanya nian tadi Nek Jaik nian pengantin man utusan jubatan yang tadi kan. Baranak lah yang tadi Baruang Kulup
0: dama
1: anaknya yang tadi Baruang Kulup. Nah dari kohan lah ada heke namanya asal mula ditemukannya padi yang tadi.
0: Nah, segala pagi waris kamaru sama Dian naik dango sangat kaya dengan kasanah budaya.
1: Betul.
0: Bisa dipandang dari sisi religi yang diceritakan turun temurun. Ada istilah dongeng jaurak ngampai ki. Dari naik dangonya ini enggak bisa dipisahkan dari cerita cerita dongeng yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Betul. Namun ada fakta-fakta sejarah juga yang sebenarnya sampai angkit pun sampaikannya diri-dirinya kan. Seperti memang naik dangonya merupakan hari spesial. Hari spesial yang sungguh sangat spesial karena satu tahun nunggunya. Segenap pagi waris kamar sama Diatn Pak naik dango merupakan hari spesial bagi subsuku Dayak Kanayat Kalimantan Barat. Setelah proses berladang usai dan panen padi telah selesai, sebagai ucapan syukur kan tadi kan atas hasil yang telah didapat dalam proses rangkaian setahun masa berladang. Dan masa berladang ini mungkin berladang bisa diangkat materinya di lain kesempatan lah, Mbak.
1: Oke, betul. Nah, boleh.
0: Mulai dari buka karena, lahan.
1: Karena
0: mulai
1: banyak dari menceritanya.
0: Banyak
1: kan,
0: menceritanya. Sajam gak cukup, Mbak.
1: Gak cukup sajam.
0: Banyak hal-hal menarik tentang budaya diri, kan? Oke, dilanjutan dulu. Lajimnya, naik dango nian, atau mipit atau sembayang padi atau tadi nang biasa nyebut ngabayat. Nyan atau ada sebutan-sebutan lainnya sebenarnya, Kak?
1: Barwah.
0: Ada juga yang mataknya barwah. Urang dirinya banyak sebutan. Biasanya naik dangonya sebenarnya diadakan per komunitas-komunitas masyarakat.
1: Betul.
0: Pemukiman-pemukiman masyarakat ya. atau penduduk-penduduk lokal. Nang ada di sekitar kawan nang biasanya dilaksanakan selama 2 hari. Ada pemisahannya biasanya. Kadek-dek aku ge enek mundah naik ka dangonian gatuk-gatuk atik.
1: Dah repo kan.
0: Nuna anak panjangahat, Mbak. Oh, nah ya kak nyangahan kan ya ada gulanya.
1: Ada nah, gulanya, betul.
0: Waktu gi enek. Karena dirinya sebenarnya nang lahir tahun 80-an. Karena aku bagi waris kamar sama dia. Yeah. Aku buka sedikit profil, lu lahir tahun 80-an. Kadang-kadang kami namu di masa-masa lainnya deh kan. Nunaan panjangahan. Nah, saya kena pagi waris kamar sama Diat pendengar RRI di mana pun kita berada dalam malam hari ini dan masih dengarkan siaran budaya Dayak Kanayatin Kalimantan Barat. Naik dangonya atau mipit ataupun tadi barwah dan sebutan-sebutan lainnya, sembayang padi, biasanya dilaksanakan 2 hari yang biasa disebut dengan hari duduk dan hari makat.
1: Hari duduk, hari makat, betul.
0: Di mana hari duduk, setiap keluarga Kanayat, keluarga-keluarga nang suku Dayak Kanayat yang tadi, keluarga-keluarga mempersiapkan segala alat ritual, maunya alat bahan-bahan untuk makan, untuk berpesta kan, ataupun bahan-bahan untuk adatnya. Di hari duduk disiapat, misalnya di hari duduk mulai ngaranap
1: baras.
0: Yak nutuk
1: ka
0: tapuk di penjawata
1: tumpi.
0: Ngaranap baras poe
1: untuk membuat lamang.
0: Ngago daung minyak
1: abut-abut
0: ngago daung minyak untuk aduk layak ngau yak ngepet bontok
1: bontok
0: ambil gak ngago jalu ada gak ngago manuk akak kau ngago
1: soleknya
0: kadek bahasa orang kadek bambu yak
1: nyuman lamang
0: dan alat peraga adat lainnya misalnya yang mau dianek ngago baliuk yak disangahat ngau untuk tanda dan lain-lain. Termasuk ngapnya madah babadah kada sagana pagewaris nang nak sakampung yang jadi tamu untuk silaturahmi ya kan wisata kan bagi lir soalnya disiapkan di hari duduk biasanya hari duduknya numpi puwe kamaru pagewaris mulayata kan di hari duduknya.
1: Oke. Jadi kalau dah hari duduk kok dah mulai rami kan pagi.
0: Akhir-akhir
1: kalau empaik biasanya ada jonggan kok nang raminya.
0: Terus kadang-kadang kadanya momen silaturahmi pajawaran kan jadi dari kampung ngabek lain atak tamu ya atak. Kadang-kadang bagi pemuda-pemudi daya Kanayat dah mulai melirik-lirik.
1: Melirik-lirik kan karena ada nang baru atak-ngatak kan. Biasa ada yang nang muda jodoh pokok pada saat gawe. Macaman ayuk diri nang seko de eko
0: Oke,
1: pagi.
0: Nah, di hari duduknya.
1: Di hari duduk.
0: Terus termasuklah bagi panjangahan. Jadi imam untuk nyangahan untuk badoa.
1: Badoa.
0: Nyampak
1: ngali nyangat.
0: Nampak ngatur jadwal. Karena di hari makatnya ada nyangahan. Dan nyangahan nian inak bui matahari turut. Harus matahari tarabit artinya sebelum jam 12
1: lah kalau sudah selesai
0: semua keluarga per keluarga ku tadi. Baik saya kada pakai waris kamar suami hanya pembicaraan dari malam nian repo wah
1: repo
0: tapi diri mau bayar dulu.
1: Bayar dulu, betul.
0: Oh, biar repo sebenarnya bakatanan oh. Kan dari mau bayar dulu adalah salah lagu yang mau didengarkan lagu akhir tadi bang, judulnya bang?
1: Bahuma.
0: Bahuma.
1: Bahuma.
0: Bahuma. Bahuma ini artinya berladang.
1: Wow.
0: Baik, saya kena pengenangan kamar sama dia nanti dengar lagunya. Kami panjar kita dari studio mengucapkan
1: selamat nangarat.
2: Ya baik pendengar, sebelum kita dengarkan satu lagu, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah pengumuman. Datanya dari PHBI Kecamatan Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kami menghimbau yuk ajak keluarga dan tetangga untuk menghadiri sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi di Stadion Baning Sintang. Kami menghadirkan Khatib dan Imam Al-Habib Hasan bin Alwi Al-Aidrus, pimpinan Ruhul Majelis Hidayah Solo Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 waktu sholat jam 7.00 sampai dengan selesai, tempat lapangan Stadion Baning Sintang. Demikian himbauan kami atas perhatian dan kehadiran kami ucapkan terima kasih atas tertanda PHBI Kecamatan Sintang.

0: Sagana pagibaris kamari sama diat ko tadi salagu dan dinangarat ka pandanyangan diri semua lagu nang bajul bahuma. Kami berharap ban bagi Esther lagu ko bisa ngibur semua pendengar lah. Ada nang mau naredek tadi ko kan kadek nang bajoget sedikit ngikut-ngikut
1: bisa. Ngikut-ngikut ko
0: lega. Kadek nang ada mau kan lagunya lagu nang agak jongkan sedikit
1: dia tadi. Jongkan sabet
0: aw buka-buka
1: sabet boleh.
0: Tergantung ekspresi masing-masing lah pagi wa. Baik dik lanjut materi di pagi. Namun sanapeknya kadek sadar padangar pagi waris kamaru sama diat mau nelpon kami nerima layanan telepon bisa salam-salam salam-salam bisa ngandelat diri tapi ada kata kuncinya. Kata kuncinya. Adil Katalino bacuramin kasaruga pasengat kajubata akak ko panelpon boleh sabutat nama dan dimai kak nomor 0564 7774 nah di kau bisa telepon diri wah yeah. Baik sekak diri lanjut pagi Esther kak anek dia kamera diri naik dango momen kunjungan pagi waris dan tamu yang dah sapa latih kita ngatakan tadi kan momen-momen seperti lainnya juga menjadi momen untuk saling kunjung wah
1: kunjungi bataboi pagi-pagi diri kan
0: baik antar desa antar kecamatan antar binua
1: batol
0: bahkan antar kabupaten wah nah pagi Esther tadi dari hari nang makatnya tapi dibahas
1: hari makatnya
0: biasanya naik dangonian hari spesial barwah ataupun ngabayatnya hari spesial dimana hari pertama hari persiapan hari kedua hari makat hari dan yang ngahat yang nian sebenarnya inti dari naik dango ada di hari makatnya kan?
1: Oh, betul.
0: Oh. Ada nyangahat.
1: Nyangahat.
0: Dan nyangahat nyan-nyan biasanya secara teknis nyangahat nyan setiap kompong atau kampung. Setiap sampai ke kampung atau setiap desa sampai kan desa betul. Dan kelurahan sampai ke dan ya mempunyai seorang penyangahat. Panjangahat nian bisa nyangahat mantak bisa nyangahat pul wah.
1: Pul aw.
0: Nah, waktu nyangahat nian ada alat peraga yang harus di taman dap buis tadi ada buisnya. Biasanya yang pasti ada manuk.
1: Ada
0: hatinya nang dijadian di ramu jadi kobet. Ada kobet. Nah, dalam teknis nyangahatnya sagana awa pamako dibarek makat disaru.
1: Disaru
0: dibarek makat nak ko diserpuang dengan tujuan ketika umat Talino bauma di tahun nang berikutnya ia nak ngaco. Ia ina jadi rasi. Ia ina jadi penghambat dalam waktu Talino muka lahan berladang lagi. Dan dia dibarek kobet demi kobet kan ada kobet-kobetnya. Dan nyangahat nyan ina bisa nyangahat waktu matahari tinggal waktu ya matahari tarabit artinya kalau diartikan sekitar mulai jam 6 mulai ada matahari timbul kan
1: sampai jam 12 lah
0: sampai jam 12
1: udah off udah laka
0: nyangahat matahari cagat masih bisa matahari turun dan enggak bisa, dan nyan setiap keluarga pada masanya waktu naik dango nyan waktu semua keluarga menyiapkan anunya wisnya masing-masing. Nah, penyangahat akan tamak ke rumah sekonya lagi bergantian ya kan setiap keluarga akan disangahat wisnya. Nah, segala pagi waris kamaru sama diat budaya hilang karena tidak sesuai dengan keadaan dan zaman ko hal biasa wah.
1: Betul.
0: Tetapi ketika budaya hilang karena ketidaktahuan generasi muda ni yang diri sesalkan wah Esther. Momennya biasa di kampanye urak nuan naik dango ko hanya pestanya mah hampir lah.
1: Pestanya betul.
0: Karena mau menaik dangonnya karena momen spesial tadi diadopsi oleh pemerintah daerah. Jadi ada naik dango kecamatan. Biasa kan apa kan?
1: Betul. Naik dango kabupaten.
0: Bahkan kemarin setiap tanggal 27
1: April kadang kan biasanya nangko kan naik dango dari awalnya dari kak desa-desa, kak kampung-kampung kan, berlanjutlah naik dangonya ke kecamatan, terus berlanjutlah ke kabupaten, bahkan ke tingkat provinsi
0: dalam perkembangannya, perkembangannya budaya daerahnya diadopsi oleh dilestarikan oleh pemerintah daerah. Jadi pun ucapan terima kasih banyak ke pemerintah daerah yang udah

0: yang baik lebih kepada budayanya, budayanya, adat bata, tradisinya, iya, mulai kendor. Nempel lagi ke kita, karena leko gak lagi masih.
1: Oh, sama juga pagi, mm-hmm, sama juga karena ada perkembangan zaman, jadi memang lebih banyak ke hiburan, ya kan, lebih banyak ke hiburan. Jadi tapi tidak, walaupun banyak ke hiburan dan tadi nak ngurangi maknanya,
0: semangatnya,
1: ya semangatnya. Ya kan, nah, macam Pak Kohan.
0: Nilai-nilai sosialnya,
1: nilai-nilai sosialnya,
0: nilai-nilai gotong royongnya,
1: gotong royongnya,
0: tetap terjaga,
1: tetap terjaga, macam Pak Kusan.
0: Nah, pagi baris kemarin sama lihat sebenarnya, oh, naik dango dari bahas secara luas, lego kan lebih mendalam, mempunyai makna-makna yang sangat menyatu dengan alam. Karena nyan merupakan hasil adatnya jauh rak tuha, bukannya hasil rekayasa. Bukannya dimarumpuk lahir dari lubang kayu. Tetapi berakar dari setiap budaya-budaya yang ada. Pagi baris kemarin sama Dian, kami masih nunggu telepon kita yang mau bergabung dengan kami ke studio malam hari ini ke 0565247774. Mulih nalipon dekwa, nae kata kuncinya adil kata lino, bacuramin ke saruga, basengat ke ajubata, sabutan kirimai kita, saya dama kita. Baik, segera pagi baris kemarin sama Dian, naik dangonian, kade terus dilestarikan, sebenarnya banyak nilai-nilai banyak sosial.
1: Betul,
0: bahkan bisa dikatakan sebagai tahun kalender agraris.
1: Agraris, iya.
0: Oh, untuk urang beladang.
1: Oh, wah. Betul pagi.
0: Karena ya disesuaikan dengan musim, musim. Ketika musim bahuma, biasa urang ngago ka musim-musim pancaroba. Pas hujan daratnya stabil.
1: Stabil.
0: Nah, ada ngarangke.
1: Ngarangke.
0: Udah ditabak kan, udah
1: nabak ngarangke.
0: Ngarangke. Nih kok biasanya bulat buat timaro.
1: Timaro.
0: Atau kemarau. Nah, kak kwa ada nugal lu.
1: Nugal, nunu dolo.
0: Oh, nunu.
1: Nunu dolo. Nah, kak ngarangke kan nunu dolo kan.
0: Nah, baru nugal.
1: Baru nugal. Nugalnya ngerepo pagi.
0: Karena ada nilai-nilai gotong royongnya.
1: Iya, gotong royongnya. Betul.
0: Baik, sekarang pagi waris dari angkat telepon dulu. Halo.
2: Halo.
0: Saya Dimae.
2: Saya Boman di Penai.
0: Oh, Bang Boman di Penai. Kata kuncinya Bang Boman.
2: Adil Katalino Besingan.
0: Adil Katalino.
2: Adil Katalino.
0: Bacuramin kasaruga.
2: Bacuramin kasaruga.
1: Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus.
0: Hai kabar Bang Buman.
2: Kabarnya baik.
0: Aku malam hari ini nak babaru. Aku malam hari ini dengan pagi kami, pagi Esther. Salam-salam lah untuk pagi Esther.
2: Angga.
1: Halo Bang Roman.
2: Halo.
1: Ahe kabar kita nian?
2: Baik-baik aja.
1: Nian mau nitip salam-salam untuk saya Bang Roman?
2: Salam-salamnya buat mereka yang berdoa, yang gabung, yang buka siaran.
0: Terima kasih.
2: Dengan siapa tuh tadi?
0: Pagi Esther, man aku Henry.
1: Yeah.
0: Oh. Ada juga Bang Riko, banyak anak diri, malam hari ini penyiar diri.
2: Iya, salam kenal juga mereka bertiga.
1: Terima kasih.
2: Boleh minta lagu?
0: Lagu apa?
2: Lagu apa yang belum diputar?
0: Ada lagu apa Bang?
3: Ya kita lagu terakhirnya ada lagu Bayi Jauh ya.
0: Bayi Jauh. Artinya tidak mau jauh Bang Boman, mau dekat-dekat saja.
1: Mau dekat-dekat maan, mau nempel maan Bang.
2: Mau jauh-jauh.
0: Oke, Bang Boman.
2: Dekat-dekat saja.
0: Spesial lagunya untuk saya Bang Boman.
2: Spesialnya semua pendengar aja.
0: Semua pendengar. Oke, Bang Boman, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini, Bang. Ye, Adil Katalino, Bacuramin Kesaruga Pasengat Kajubata. Baik, segala pendengar pagi waris sama Diat, kok tadi Bang Boman dari Penai dinyanyinya suka nelpon kredit siaran Kak Esther. Suka nelpon. Ada lagi biasanya aku enggak malam hari ini mau nyimpan doa ayu ngayuk diri. Wah, cinta nang Kak Bedayan dah lama enggak dengar cinta Kak Bedayannya nelpon diri. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa enggak

0: Mandiri kan bagabung mandiri.
1: Malam hari ini nyimpan dua uga ayuk-ayuk we jonggan.
0: We jonggan batul we jonggan dari tadi nengar-nengar we jonggan nian.
1: We jonggan nang malam hari ini di mepunnya berada wa. Semoga ada nengar diri,
0: cara ada nengar diri.
1: Ayuk-ayuk keluarga besar himpunan keluarga Semang Layu Hikayu Kabupaten Sintang. Khusus untuk Pak Ketua lah wa.
0: Pak Ketua.
1: Pak Yohanes. Semoga sehat selalu segenap pengurus. Semoga ame capek lah wa, ame latih untuk bersosial sebaya diri.
0: Sebaya diri.
1: Pagi waris kamu sama diat. Diri putar lagunya dulu lah wa.
0: Betul,
1: lagu
0: boleh.
1: Gua tadi kak gua diri baru barara. Habis lagunya diri buka lagi sebentar kak gua diri barara kan. Lagu baik jauh.
0: Baik jauh.
1: Oh, sekarang pakai res batal juga. Aku lupa nilai jam tadi Kak Esther. Rupanya dia dah kapangujuk. Baik, sekarang pakai waris kamar sama diat. Waktu nang matamuan diri, waktu juga nang nak misah ngarara diri pada malam hari nian. Semoga ketika diri nak bersama-sama, diri tetap batu beringak, batu berehat, berpikiran jarani, berpikiran lancar, sehat semuanya. Sebagai lagu penutup tadi ada lagu Baik Jauh. Diri batamu lagi 2 minggu kamu hawa man panyar diri nang lain lagi nang dah dijadwalkan dengan materi siaran
0: yang lain lagi.
1: Pastinya masih terketar budaya Dayak Kanayat dan pasti menarik menarik untuk diri dangaratan bersama-sama. Baik, sekarang pagi waris kamu sama diatin kami berdua, aku Henry
0: dan aku Esther.
1: Ngucapkan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus.

0: Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Dan pendengar, kita masuk di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. So, silahkan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya bersama kita di ruang rindu. Ada beberapa lagu ya memang telah kami siapkan juga untuk Anda pendengar. Ada lagu yang tersayang dari miliknya Nafa Urba, Tak Ingin Sendiri dari Hetiko Sendang, Demi Hari Esok dari Diampi Sesa, Jejaka dari Maya Rumantir ya, Titip Rindu buat Ayah dari Ebir Giade, Mama dari Edi Silitonga, Layu Sebelum Berkembang dari Endang. Terus kita juga ada lagu Cinta Itu dari Mayang Sari, Penari Ular dari Ita Purnamasari, Bangku Tua dari Maya Angela, Matahariku dari Dedi Dores, Lembaran Baru dari Desi Ratnasari, Abadi Namamu di Hatiku dari Obi Mesak ya, Desember Kelabu dari Yuni Syara, Demi Kau dan Si Buah Hati dari miliknya Pance Pondang. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request di ruang rindu kita malam ini, ruang berbagi rindu, memberi lewat lagu.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Ya baik pendengar, masih temani Anda di Ruang Rindu ya. Malam ini Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan kebetulan juga besok juga umat muslim ya di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Hari Raya ya, memang identik dengan makna pengorbanan, keikhlasan, dan juga kepedulian terhadap sesama, yaitu Idul Adha ya. Dimana momen perayaan ini juga menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, berbagi lewat hewan kurban, serta mengingat kembali nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Anda juga bisa kirim-kirim salam juga ya. Oke, baik, kita terima di line telepon. Ada siapa di sana?
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
1: Bang Adi, gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan sehat juga. Bang Itro, apa kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat.
2: Syukurlah, amin.
1: Bang Adi, gimana cuacanya di Tanjung Baung?
2: Cuacanya cerah nih, Bang.
1: Lagi cerah ya di sana ya? Oke.
2: Okay. Ada bulannya keluar.
1: Ada bulannya keluar.
2: Kalau di Sintang bagaimana?
1: Ya, di Sintang juga, waduh, lagi cerah-cerahnya ini.
2: Cerah seperti penyiarnya.
1: Cerah seperti kita semua ya, Bang Adi ya?
2: Iya.
1: Ya, Bang Adi, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Dari Obi Mesak tadi.
1: Dari Obi Mesak, Abadi Namamu di Hatiku ya?
2: Iya.
1: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa nih, Bang Adi?
2: Kirimkan buat Ibu Bilin Dilempak. Semoga dia bisa mengisor malam ini. Nah, buat Bang Yetro, selamat bertugas dan selalu Tuhan berkati. Pulang hati-hati nanti. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih ada Bang Adi tadi ya di Tanjung Baung. Barusan request lagunya Obi Mesak, Abadi Namamu di Hatiku. Di belakangnya Bang Adi, ada siapa di mana? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Bro.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Boman di Penai.
0: Dengan Boman di Penai. Gimana kabarnya, iya, Boman?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Sehat ya.
3: Apa yang bertanya?
0: Puji Tuhan sehat juga. Gimana cuacanya di Penai, Boman?
3: Cuaca di Penai malam ini cerah.
0: Cerah juga ya?
3: Iya.
0: Oke, tapi Boman sekarang udah di Kelam.
3: Udah di Kelam.
0: Udah di Kelam. Oke, oke, oke. Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Apa lagu yang tadi?
0: Lagunya ada Napa Urba, Hati Gue Sendang, Diam Bisesa, Maya Rumantir, Ebit GAD, Endang, Maya Sari, Mayang Sari ya, Daita Purnama Sari juga, Maya Angela, Didi Dores, Desi Ratnasari, Yunisara, sama Panje Pondang.
3: Dari itu, dari dari Pemilu Bisa.
0: Dari?
3: Dari Tommy Jepisa ada kan?
0: Tommy Jepisa, nggak ada nih Tommy Jepisanya.
3: Ada kan?
0: Tommy Jepisa nggak ada.
3: Oh, nggak ada. Kalau nggak ada lagu dari apa yang nanti, lagu dari Mayang Sari ada kan?
0: Mayang Sari ada Mayang Sari.
3: Iya,
0: ya. Oke, lagunya dikirim buat siapa?
3: Lagunya spesialnya buat Ayu. Ada semua ya, baru pulang dari Sintang tadi. Yuk, selamat malam, Bro.
0: Selamat malam. Ada Boman tadi ya di Penai, request lagunya Mayang Sari. Oke, di belakangnya Boman ada siapa? Kita sapa kembali. Aduh, cuacanya memang lagi gak tentu banget ya. Tadi Yaptro bilang cerah, tapi tiba-tiba banget nih hujan juga ya di Sintang. Oke deh, kita bagi Anda pendengar yang ingin ikutan kembali bergabung bersama kita juga silakan. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu dengan siapa di mana?
4: Dengan orang DJ.
0: Gimana kabarnya?
4: Apa enggak kedengaran itu motor banyak lewat tuh ya Bang Jetro. Rumah kan dekat jalan, jadi motor bunyi besar-besar kemarin. Angin lagi.
0: Hujan enggak di sana?
4: Belum, baru mulai angin. Ada buah jatuh lagi.
0: Waduh. Kata Kak Yanti bilang sama Bu Ros minta ini, katanya minta buah satu karung.
4: Boleh
0: katanya.
4: Kalau mau ke rumah, enggak ada yang antar. Banyak enggak, tapi kata orang 5 biji masih ada. Ke rumah lah, tahu enggak rumah Bu Ros?
0: Nanti bercari ya kita ya.
4: Boleh lah deh. Kalau besok kalau mau itu telepon dulu ya. Tahu nomor apa Bu Ros, tanya Mbak Yanti.
0: Oke, siap.
4: Soal Bu Ros besok kan berkumpul di rumah tua di depan. Tapi kalau mau ngambil buah boleh.
0: Oke.
4: Tadi sih Bu Ros ke rumah sakit gak tadi?
0: Iya kak.
4: Bu Ros kan suka fisioterapi. Kakinya suka sakit Bang Jetro. Bekas jatuh ke motor.
0: Cepat sehat Bu Ros ya.
4: Amin. Dia kalau itu, kalau makan obat sembuh dia. Kalau makan obat itu sakit dia Bang Jetro.
0: Berarti mau itu juga apa namanya, harus jaga pola makan juga ya.
4: Iya.
0: Enggak boleh.
4: Lagunya apa Bang Jetro?
0: Lagunya ada Napa Urba, Yang Tersayang, Hati Gue Sendang, Tak Ingin Sendiri, Diam Bisesa Demi Hari Esok. Terus Maya Rumantir, Jejaka, Titip Rindu Buat Ayah dari Abid Giade, Mama dari Edi Silotonga ya, Layu Sebelum Berkembang dari Endang.
4: Itu Jak Laya yang tadi titip rindu buat ayah aja ya.
0: Titip rindu buat ayah.
4: Buat ayah, buat mama, enggak semua aja. Kan semua dah enggak ada kan, dah ya tepi atu Bang Jetro.
0: Oke.
4: Ini kan lebaran, jadi rindu sama orang tua. Nah, itu aja Bang ya.
0: Iya, selamat lebaran ya, Bu Ros.
4: Yo, selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih ada Bu Ros tadi ya di DJ. Di sana udah mulai hujan. Tadi angin-angin katanya. Di sini tadi udah hujan, tapi sekarang sepertinya masih hujan apa udah berhenti nih? Agak enggak kelihat ya. Oke, kita sapa kembali lagi ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar abang yang jauh di mata, dekat di hati?
0: Kabarnya sehat Pak Jumira, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat, keluarga abang Yitro yang jauh di mata ini sehat.
0: Sehat.
5: Super, alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Adha, Abang Yitro.
0: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha juga buat Pak Jumira ya, bersama keluarga.
5: Iya. Lagunya Dedi Dores, Abang Yitro.
0: Lagunya Dedi Dores. Oke.
5: Cuaca di Sintang bagaimana, Abang Yitro?
0: Cuacanya ini memang tadi sempat cerah, terus sekarang juga udah mulai hujan juga. Kalau di Lombok gimana?
5: Kalau di sini kata orang Kalimantan panas berdengkang.
0: Panas berdengkang.
5: Iya, cerah banget.
0: Cerah sih. Banget.
5: Banyak okay. Bintang bertabur, bulan penuh dah sinar bersinar. Oke lah Bang Yitro, semoga Bang Yitro tetap sehat sekeluarga, dimurahkan rezeki, panjang umur.
0: Amin.
5: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, terima kasih tadi ada Pak Jumirah ya yang request lagunya Dedi Dores, lagunya Malam Ini Matahariku ya. Oke, kita nikmati beberapa lagu berikut ini, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah.

Ya baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk ada satu buah pengumuman ya, datangnya dari PHBI Kecamatan Sintang, ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kami menghimbau, yuk ajak keluarga dan tetangga untuk menghadiri sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi di Stadion Baning Sintang. Kami menghadirkan Katiof dan Imam Al-Habib Hasan bin Alwi Al-Aidrus, pimpinan Ruhul Majelis Hidayah Solo Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 waktu sholat jam 7 sampai dengan selesai, tempat lapangan Stadion Baning Sintang. Demikian himbauan kami atas perhatian dan kehadiran kami, ucapkan terima kasih, tertanda PHBI Kecamatan Sintang.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik Indonesia.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: Ya, cuaca di Sinta malam ini memang masih cukup dingin ya, karena di luar juga masih turun hujan juga. Dan bagi Anda juga mungkin masih dalam persiapan juga, karena besok juga Idul Adha ya. Oke, dan kita juga masih menantikan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga bersama kami ya. Bisa lewat line telepon ataupun di juga dan juga di WhatsApp. Oke, satu penelpon kita terima ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Bu Bilin, Pak.
0: Oh, Bu Bilin, gimana kabarnya Bu Bilin?
1: Tuhan baik. Apa kabar?
0: Kabarnya sehat juga. Bu Bilin mau dengarkan lagu kita yang mana nih? Lagunya ada Napa Uruba, Diam Bisesa, Maya Rumantir, Edi Silitonga sama Endang, Maya Anggela, Desi Ranasari. Bu Bilin mau dengarkan lagu yang mana?
1: Dari itu, Diam Bisesa.
0: Diam Bisesa, judulnya Demi Hari Esok. Itu aja. Lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Semoga dia terhibur dan dengarnya.
0: Oke.
1: Juga sehat selalu. Salamnya buat Sinta di Tempuna. Sehat juga.
0: Itu aja.
1: Iya, buat Abang. Selamat juga dan sehat selalu, Bang.
0: Amin. Oke, itu aja. Oke, baik. Ya, terima kasih ada Bu Bilin tadi ya di Lembah yang sudah ikut bergabung. Masih ada beberapa lagu juga yang bisa Anda request ya, ada dari miliknya Pance, Yunisara, Desi Ratnasari, Maya Anggela. Ya, silakan bagi Anda yang mau ikut bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu dengan Bang Riko kan?
0: Dengan Yeptro.
2: Ya, salam kenal ya Bang Yeptro.
0: Salam kenal, dengan siapa di mana?
2: Dengan Wanusu di Sambas ini, Bang Yeptro.
0: Oh, Wanusu. Gimana kabarnya, Wanusu?
2: Kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Gimana persiapan Idul Adha besok?
2: Oh, udah siap dah, Bang Yeptro.
0: Udah siap ya.
2: Ya, hari ini udah bikin kue.
0: Waduh.
2: Nah, kalau mau korban besok, udah ada sapinya di dekat masjid itu, Bang Yeptro.
0: Udah siap ya?
2: Iya, siap sudah. Besok tinggal turun mau sholat Idul Adha, Bang Yeptro.
0: Oke. Wanusu mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Iya, lagunya dari Ratih Purwasih.
0: Dari Ratih malam ini belum
2: di. Tapi kan ada di situ lagunya kan?
0: Lagunya yang sudah di playlist ada Napa Urba, terus Maya Rumantir.
2: Apa judul lagunya, Bang?
0: Napa Urba, Yang Tersayang, Jejaka dari Maya Rumantir, Mama dari Edi Silitonga, Layu Sebelum Berkembang dari Endang, Bangku Tua dari Maya Anggela, Lembaran Baru dari Desi Ratnasari.
2: Itu aja lah.
0: Lembaran Baru?
2: Ya, Lembaran Baru aja.
0: Oke. Lagunya?
2: Salamnya.
0: Salamnya
2: pertama buat Bang Yeptro yang lagi bertugas. Mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
2: Nah, tapi siapa ya monitornya, saya enggak kenal juga ini.
0: Oke. Okay.
2: Jarang-jarang gabung, salamnya dirangkul aja lah. jadi satu.
0: Oke.
2: Okay. Dari A sampai Z.
0: Dari asal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yeptro.
0: Waalaikumsalam. Terima Terima kasih ada Wanusu tadi ya di Sambas yang barusan bergabung juga bersama kita. Dan masih ada waktu juga bagi Anda yang ingin ikut bergabung ya. Kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini, pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, masih kurang lebih 20 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, pendengar ya. Masih ada lagu Cejaka dari Maya Rumantir, Mama dari Edi Silitonga, Layu Sebelum Berkembang dari Endang, terus ada Bangku Tua dari Maya Angela, Desember Kelabu dari Yunisara, dan Demi Kau dan Si Buah Hati dari miliknya Pance Pondang. Ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request ya di Ruang Rindu kita malam ini. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Di WhatsApp di 0857-500-0474 dan juga di line telepon di 0565-24774. Dan bagi Anda juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan juga, karena memang kondisi cuacanya di Sintang masih khususnya di Jalan Yosef Pangurai ini memang lagi gerimis ya. Jadi dengan kondisi cuaca seperti ini memang kondisi jalan juga pastinya juga sedang licin. Jadi tetap berhati-hati, apalagi malam ya, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan semangat juga untuk Anda ya, mungkin saat ini lagi atau tengah kerja, ataupun yang lagi lembur juga ya, semangat bagi Anda pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Mama dari miliknya Edi Silitonga yang barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Tidak terasa sudah di jam 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk di Ruang Rindu malam ini kita cukupkan. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung ya di Ruang Rindu kita malam ini. Baik itu yang sudah request lewat line telepon ataupun di WhatsApp juga. Ya, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa untuk terus gabung ya di Ruang Rindu yang bisa Anda ikuti setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, ya Sabtu, Minggu yang bisa Anda ikuti. Karena setiap malam di hari Rabu itu Ruang Rindu Nasional ya. Dan terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung ya. Dan tentunya bagi Anda juga yang sudah ngantuk juga, ingin tidur karena memang cuacanya malam ini juga di Sintang cukup dingin juga. Tadi juga sempat hujan lumayan lebat ya, tapi sekarang sepertinya sudah agak reda ya. Dan bagi Anda yang sudah ngantuk juga, ingin tidur, selamat tidur dan selamat beristirahat. Atau mungkin besok

juga hari raya Idul Adha juga. Jadi bagi Anda yang sudah prepare ataupun persiapan juga ya. Dan sebelum tidur jangan lupa juga untuk cek-cek lagi tadi ada masak apa. Jangan lupa dimatiin kompornya sebelum tidur. Terus pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan di tempat yang aman. Pastikan juga untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman. Pastinya juga ini untuk kebaikan Anda. Dan selanjutnya pendengar, di Sinta malam ini kami akan hadirkan jazz music juga ya, keruan dengan Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran. Bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir, itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Belajar dari Lubang Paku. Kisah inspiratif tentang belajar dari lubang paku adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya. Ayahnya berkata jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kamu lontarkan kepada orang lain. Mungkin kamu berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Ia pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Majulah tanpa harus menyingkirkan."

Setiap orang punya cerita dalam hidup. Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar dari jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat pepohonan di belakang." Ayah tersenyum, dan pasangan muda yang duduk di dekatnya melihat perilaku kekanak-kanakan pria berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba dia berseru lagi, "Ayah, lihat awan berlari bersama kita." Pasangan itu tidak bisa menahan diri dan berkata kepada lelaki tua itu, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing, sehingga jangan menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal

Baik pendengar, hingga di sini tugas saya Yoptro ya, temani Anda di Sinta malam ini bersama dengan Vita Relinda dan juga ada DPO di MCR dan juga mewakili teman-teman yang sudah temani Anda ya untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Kami sudah temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Ya, pendengar RRI Sinta dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 27 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Dan RRI Sintang mengudara ke ruang dengar Anda sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, hari ini merupakan hari bersejarah yang dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia, ya. Takabarallahu minkum inna wa minkum takabal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Hari ini merupakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi. Untuk Anda umat muslim dimanapun berada, selamat pagi. Sudah memulai rangkaian aktivitas ibadah dari dini hari, ya, dari subuh, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Pokoknya rangkaian kegiatan sepanjang hari ini, ibadah kurban sampai 3 hari ke depan, ya, penyembelihan hewan kurban masih terus berlangsung tentunya di masjid-masjid tempat ibadah umat muslim. Dan Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita pagi ini hingga jelang pukul 6. Pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Dan dilanjutkan dengan KDK, lalu pukul 7 kami akan bergabung dengan Pro 3 mengikuti warta berita sentral, dilanjutkan dengan siaran langsung ibadah sholat Idul Adha langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Simak dan ikuti terus sepanjang hari ini rangkaian acara kami, informasi-informasi seputar hari raya kurban, penyembelih hewan non kurban seperti apa di masjid-masjid, jumlahnya ada berapa, dan seperti apa suasana Idul Adha di tahun 2026 1447 Hijriah. Mutiara Pagi Islam bersama dengan narasumber kita yaitu Haji Toto Agus Sudono MPD. Beliau akan menyampaikan satu tema yaitu memaknai Idul Adha. Selamat pagi umat muslim dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan, dan kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, ketekunan dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bu'ratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan kepada kita untuk kembali merasakan suasana mulia Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, pendengar RRI Pro 1 Sintang, rahimakumullah. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi momentum agung untuk menumbuhkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang ketundukan total kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Dari kisah penuh hikmah tersebut, kita belajar bahwa pengorbanan yang dilandasi iman akan melahirkan keberkahan dan kemuliaan. Melalui ibadah kurban, Allah mengajarkan bahwa yang sampai kepadanya bukanlah daging dan darah hewan kurban, melainkan ketakwaan dan keikhlasan hambanya. Maka Idul Adha menjadi pengingat bagi kita semua untuk rela berkorban demi agama, keluarga, masyarakat, dan kemaslahatan umat. Semoga pada hari yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara sesama, serta menjadikan kita pribadi yang lebih peduli, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memaknai salah satu hari besar umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha. Banyak di antara kita memahami Idul Adha hanya sebatas penyembelian hewan kurban. Padahal sesungguhnya Idul Adha mengandung pelajaran besar tentang iman, keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Surat Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang pertama Idul Adha, yaitu mengajarkan tentang ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, sesungguhnya yang paling utama bukan hanya cerita penyembelihan, tetapi tentang kepatuhan tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih anak yang sangat beliau cintai. Sebuah ujian yang sangat berat bagi seorang ayah. Namun luar biasanya, Nabi Ibrahim tidak membantah perintah Allah. Begitu pula Nabi Ismail alaihissalam, sebagai seorang anak, beliau juga menunjukkan ketundukan dan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan ucapan Nabi Ismail dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat 102. Dalam tafsir Al-Mutakhasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, menyebutkan, tatkala Ismail menjadi pemuda, usahanya mencapai usaha bapaknya. Bapaknya Ibrahim bermimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Ibrahim menyampaikan kandungan mimpinya kepada anaknya. Anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu tentangnya. Ismail menjawab kata bapaknya, wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu menyembelihku. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, yang rela menerima hukum Allah. Dari sini kita belajar bahwa iman sejati adalah ketika kita tetap taat kepada Allah meskipun berat bagi hawa nafsu kita. Kadang Allah meminta kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai, meninggalkan maksiat, meninggalkan riba, meninggalkan kebiasaan buruk, atau mengorbankan waktu dan harta di jalan Allah. Idul Adha mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segala-galanya. Makna yang kedua, Idul Adha mengajarkan keikhlasan dalam beribadah. Pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang mampu berkorban, tetapi belum tentu semuanya ikhlas. Ada yang ingin dipuji, ingin dianggap dermawan, atau ingin mendapatkan penghormatan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat besar kecil hewan kurban kita, melainkan hati dan ketakwaan kita. Keikhlasan adalah ruh dari setiap amal. Kadang seseorang menyumbang sedikit, tetapi ikhlasnya luar biasa di sisi Allah. Sebaliknya, ada yang memberi banyak, tetapi penuh riya. Karena itu, Idul Adha menjadi momentum untuk membersihkan niat kita. Apakah ibadah kita benar-benar karena Allah? Apakah sedekah kita murni karena Allah? Apakah pengabdian kita tulus karena Allah? Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi hati kita masih haus pujian manusia. Pendengar RRI Pro 1 Sintang, rahimakumullah. Makna yang ketiga, Idul Adha mengajarkan semangat berkorban. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Nabi Ibrahim berkorban perasaan. Nabi Ismail berkorban jiwa. Siti Hajar berkorban kesabaran. Maka umat Islam hari ini juga harus menjadi pribadi yang siap berkorban. Berkorban tenaga untuk dakwah. Berkorban waktu untuk keluarga. Berkorban harta untuk umat. Bahkan berkorban ego demi persatuan. Kadang masalah umat terjadi karena masing-masing ingin menang sendiri dan enggan berkorban. Padahal orang besar adalah orang yang mau memberi manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Idul Adha mengingatkan kita agar kita tidak menjadi pribadi yang hanya ingin menerima, akan tetapi juga siap memberi. Makna yang keempat, Idul Adha mengajarkan kepedulian sosial. Pendengar RRI Pro 1 Sintang, rahimakumullah. Salah satu keindahan Idul Adha adalah semangat berbagi. Daging kurban tidak hanya dinikmati orang kaya, tetapi juga dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan. Inilah Islam yang penuh kasih sayang. Mungkin bagi sebagian kita, makan daging adalah hal biasa. Akan tetapi, bagi sebagian saudara kita, daging kurban adalah makanan yang hanya mereka rasakan setahun sekali. Karena itu, kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat. Sifat di sini menghilangkan sifat kikir, menyembelih sifat egois, dan menyembelih juga yang tidak peduli kepada sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat ukhuwah dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Makna Idul Adha yang kelima, apa sekarang yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita korbankan pada hari ini? Pendengar RRI Pro 1 Sintang, rahimakumullah. Kalau Nabi Ibrahim mengorbankan sesuatu yang beliau cintai, maka pertanyaannya, apa yang harus kita korbankan hari ini? Mungkin rasa malas dalam ibadah. Ibadah adalah sesuatu yang memang harus kita paksakan. Pengertian paksakan bukan berarti terpaksa. Sesuatu yang baik memang harus dipaksakan. Malas bangun tidur untuk sholat subuh memang harus kita lawan. Kita paksakan bangun untuk memenuhi perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat. Jangan ada rasa terpaksa, tapi ibadah memang harus dipaksakan. Amarah yang sulit dikendalikan. Mari dengan momentum memaknai Idul Adha ini, kita saling mengintrospeksi diri, saling mawas diri, yang biasanya kita selalu dipenuhi atau diwarnai dengan amarah yang sulit dikendalikan. Maka dengan makna Idul Adha ini, marilah rasa amarah yang sulit dikendalikan itu kita hilangkan. Kemudian, apa yang harus kita korbankan selanjutnya, yaitu sifat kesombongan. Apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai umat yang diciptakan sempurna, namun tidak pantas apabila kita menunjukkan kesombongan. Salah satu contoh, sebagai umat yang diciptakan sedemikian mulianya, apabila kita dihadapkan dengan sebuah penyakit, yang penyakit itu telah menimpa dengan kita, kita dapat merasakan bahwa seluruh tubuh ini terasa sakit semua. Dan kita selalu menyebut, "Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami ini." Jadi, tidak pantaslah kita sebagai umat manusia tampak dan menyombongkan diri. Kemudian, kita harus mengorbankan rasa iri dan dengki. Kalau kita melihat orang yang sukses dalam duniawi, maka perasaan iri dan dengki hendaknya kita buang jauh-jauh. Allah memberikan rezeki kepada manusianya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa kita tidak diberikan harta yang berlimpah? Mungkin kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang berlimpah, mungkin hidup kita tidak seperti ini. Maka sebagai umat manusia ciptaan Allah, maka kedepanlah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa yang harus kita korbankan hari ini? Yaitu mengorbankan kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Kadangkala kita terlalu berpikir bahwa seolah-olah apa yang kita kejar di dunia ini itu akan membawa kita kebahagiaan. Kita sehingga lupa, kita kadangkala lalai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kadangkala kita mengejar dunia, pada waktu sholat kita lalai untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah sholat. Karena sejatinya kurban terbesar adalah ketika kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Pendengar RRI Pro 1 Sintang yang insya Allah senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan Idul Adha bukan hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi momentum perubahan diri. Semoga kita menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah, menjadi hamba yang semakin ikhlas dalam beribadah, menjadi hamba yang semakin peduli kepada sesama, menjadi hamba yang semakin siap berkorban di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan kepada kita semua. Apabila yang kami sampaikan itu benar, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan, itu keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah, kuat dalam ketaatan, ringan tangan dalam berbagi, dan mampu meneladani keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Terimalah amal ibadah dan kurban kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik para pendengar umat muslim dimanapun anda berada, kita telah mendengarkan tadi mutiara pagi Islam, kemudian kami lanjutkan dengan takbir, begitu ya, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggema di seluruh penjuru dunia ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan takbiran terus kami hadirkan untuk anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Umat muslim dimanapun berada, yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya, serta dimanapun anda bisa menangkap siaran kami, selamat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban 1447 Hijriah yang jatuh pada hari ini, Rabu tanggal 27 Mei 2026. Selama menjalankan ibadah sholat id ya di masjid-masjid, kemudian nanti juga penyembelihan hewan kurban, semoga yang berkurban mendapat berokah ya, ganjaran setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan daging hewan kurban juga berokah, sehat ya, dan tentu juga menjadi hal yang positif untuk kesehatan diri dan keluarga yang mengkonsumsi hewan daging kurban. Dan yang berkurban semoga rezekinya lancar melimpah ruah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Dan persiapkan diri anda untuk melaksanakan ibadah sholat idul adha atau sholat id ya, di masing-masing tempat sholat yang hari ini juga akan melaksanakan sholat di lapangan terbuka di kompleks Stadion Banding Sintang. Ada para petugas sana juga, kemudian di lapangan Kodim 1205 Sintang juga akan berlangsung, yaitu pelaksanaan sholat idul adha 1447 Hijriah. Di mana pendengar, kalau untuk di Sintang sendiri sholat id ini dimulai pukul 6.00 ya. Ya, kalau untuk di kota Sintang, pelaksanaan sholat idul adha ini rata-rata dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kami hentikan sejenak ya, kami akhiri sejenak untuk siaran takbiran. Kena jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Pemerintah daerah menyerahkan 8 ekor sapi korban untuk
3: membuat Bapak Ibu semua bisa berdiri di depan.

0: Dari kawasan Jalan Cipong Urai Sintang, inilah warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 27 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. 14 orang pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. 8 ekor sapi kurban tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid dan surau serta kelompok masyarakat di Kabupaten Sintang. Adapun penerima bantuan, yakni Masjid Safarul Mutakin, Desa Sungai Maram, Kecamatan Kelampermai, Istana Al-Mukarromah Sintang, Surau Al-Hikmah, Kelurahan Kedabang, Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Sintang, Petugas Pegawai Harian Lepas atau PHL Sintang, TPQ Baitur Rahman Sengkuang, serta Masjid Al-Yakin Gang Damai Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban tahun ini memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen agar penyaluran bantuan dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya.
2: Pemerintah daerah menyerahkan 8 ekor sapi kurban untuk tahun 2026 ini karena memang keterbatasan anggaran, tapi kita yakin yang tidak mendapat dari Pemda, Tuhan itu adil, selalu memberi kemudahan-kemudahan bagi yang belum menerima. Bergantian.
1: Sementara itu, salah satu penerima bantuan sapi kurban dari Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Lisa Inin, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Sintang. Ia mengatakan, sapi bantuan tersebut nantinya akan disembelih bersama 3 ekor sapi kurban lainnya di Masjid Al-Huda dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat di 3 RT di wilayah Kelurahan Ulak Jaya.
3: Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan sapi kurban buat Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya. Kita dapat 3 RT, 4, 5, 6 dan jemaah-jemaah di luar RT itu juga.
1: Penyaluran bantuan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung kegiatan keagamaan dan memperkuat nilai gotong royong di masyarakat. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi ibadah semata, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
0: Bupati Kaposulu Fransiskus Dian dan Wakil Bupati Kaposulu Sukardi menyerahkan sebanyak 23 ekor sapi untuk 23 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kaposulu pada Kamis 14 Mei 2026. Bupati Kaposulu Fransiskus Dian menyampaikan bahwa sebanyak 23 ekor sapi diserahkan kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kaposulu. Bupati Kaposulu juga mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar penyerahan sapi, namun juga menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di setiap kecamatan. Berharap sapi yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat di masing-masing kecamatan. Peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, yaitu Mujadi, merasa bangga sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
4: Peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Mujadi, merasa bangga setelah sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Sintang pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kepercayaan tersebut menjadi yang kedua kalinya diterima Mujadi. Tahun ini 2 ekor sapi dari peternakannya dipilih sebagai bantuan Presiden untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Mujadi menjelaskan, sapi bantuan Presiden untuk Kabupaten Sintang memiliki bobot sekitar 873 kg. Sapi tersebut merupakan jenis limousin yang telah menjalani proses penggemukan selama kurang lebih 1 tahun. Menurut Mujadi, sapi bantuan presiden dipilih berdasarkan ukuran terbesar di masing-masing daerah. Di Kabupaten Sintang, sapi miliknya dinilai menjadi yang paling besar, sehingga terpilih sebagai hewan kurban bantuan presiden tahun ini.
5: Ya, tentunya kita merasa senang dan bangga ya, karena udah yang kedua kalinya ini, Bapak Presiden mempercayakan ternak kami dijadikan sebagai hewan kurban. Kebetulan tahun ini dari kami, tahun ini 2 ekor. 1 ekor untuk Sintang, satunya lagi untuk Kapas Hulu. Ini jaganya agak lumayan ketat ya, karena ini memang untuk presiden ya. Jadi siang malam sering kita pantau, kita kasih makan yang bagus, kita mandikan.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, menuturkan, sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban bantuan presiden, sapi tersebut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi sapi sehat, tidak cacat, dan layak dijadikan hewan kurban.
6: Untuk Kabupaten Sintang di tahun ini, Hari Raya Idul Adha, mendapatkan bantuan sapi kurban dari presiden. Untuk tahun ini, masjid yang mendapatkan bantuan yaitu Masjid Al-Mubarakah, Desa Banding Panjang, Kecamatan Kolam Permai.
4: Terpilihnya kembali sapi asal peternakan Mujadi sebagai bantuan presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi peternak lokal di Kabupaten Sintang dan diharapkan dapat memotivasi peternak lainnya untuk terus meningkatkan kualitas ternak yang dimiliki. Dan Indra Sita laporkan.
0: Puskesmas Empanang bersama dengan Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan modifikasi pelayanan kesehatan di wilayah DTPK, khususnya yaitu kawasan hutan dan komunitas adat terpencil yang ada di Dusun Sebangkang, Desa Laja Sandang, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan ini mendengar bertujuan untuk meningkatkan akses dan juga mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di wilayah terpencil. Pelayanan kesehatan diberikan kepada 45 ibu hamil, wanita usia subur dan pasangan usia subur, serta 39 warga usia produktif dan lansia. Selain itu, kegiatan ini juga diisi edukasi kesehatan, yaitu PHBS, CTPS, serta senam bersama yang melibatkan sebanyak 70 siswa dan siswi setempat. Melalui kegiatan ini, masyarakat di kawasan terpencil diharapkan tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan. 14 orang pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Bupati Sintang Gregorius Serkolanus Bala melantik dan mengambil sumpah 14 orang pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Selasa 26 Mei 2026. Sebanyak 14 orang pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026. Bupati Sintang Gregorius Serkolanus Bala mengatakan 14 orang ini mendapat kepercayaan dari Bupati Sintang karena yang memberi SK adalah Bupati Sintang dan telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur.
8: Ini kalau kita dengar yang memberi SK adalah Bupati, tetapi untuk membuat Bapak Ibu semua bisa berdiri di depan kami ini, bagaimanapun saya berangkat dari sebuah ada dari pansel, ada Pak Wakil.
7: Adapun pejabat eselon 2B yang dilantik adalah Budi Purwanto diangkat dalam jabatan Inspektur Kabupaten Sintang, Nikodimus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Rosa Trivina Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Bunjamin Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, Mardianto Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Sintang, Dedi Irawan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang, Lili Suryani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Agustinus Yulianto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Joni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Bagus Zodiak Adibrata, Direktur RSUD ADM John Sintang, Suprianto, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Samperi Tonga, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, dan Petrianus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelepasan siswa-siswi SMPN 1 Binjai Hulu tahun ajaran 2025-2026 yang dinilai tidak hanya menjadi seremoni perpisahan tetapi juga yaitu syarat motivasi dan juga inspirasi bagi para siswa. Kepala Seksi Peserta Didik dan juga Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Putra Gunawan mengatakan kegiatan pelepasan siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu menjadi salah satu kegiatan pelepasan yang berkesan karena menghadirkan pesan-pesan motivasi bagi para siswa. Menurutnya, konsep pelepasan siswa yang memadukan unsur motivasi dan inspirasi layak menjadi contoh bagi sekolah lain di Kabupaten Sintang. Sementara itu, Kepala SMPN 1 Binjai Hulu, Nawawi Jawas menyampaikan bahwa jumlah siswa yang mengikuti pelepasan tahun ini yaitu sebanyak 111 orang, terdiri dari 57 siswa laki-laki dan 54 siswi perempuan. Nawawi menjelaskan bahwa seluruh siswa telah melalui berbagai tahapan penilaian yang menjadi dasar penentukan kelulusan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Personil Samapta Polres Kadau membantu mengevakuasi sebuah mobil Toyota Rush yang terperosok ke parit di Jalan Kayu Lapis, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Peristiwa itu pendengar terjadi saat personil melaksanakan patroli objek vital di wilayah PT Agro Andalan yang dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Kadau Ibtu Insan Malalau. Saat melintas di lokasi, pendengar, para petugas ini mendapati kendaraan keluar badan jalan akibat kondisi jalan tanah yang licin usai diguyur hujan. Melihat kejadian tersebut, Ibtu Malau bersama dengan anggota langsung turun untuk membantu proses evakuasi kendaraan dan para petugas kemudian meminta bantuan yaitu pengemudi dam truk tersebut yang melintas untuk menarik mobil keluar dari parit. Dan pendengar, berikut kami hadirkan, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum. Di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum ini, pendengar, yaitu ada resor Tekenang, di mana kita bisa melihat seluruh bentang danau seluas 130 ribu hektar dari puncaknya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
10: Saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan saat ini saya berada di Resort Tekenang, di mana tim rombongan dari RRI Sintang menginap dan bersandar untuk menikmati bagaimana alam di Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di kawasan Danau Sentarum. Seperti apa potensi wisata di tempat ini? Kita jalan-jalan mengelilingi kawasan Danau Sentarum.
11: Perjalanan menuju Bukit Tekenang yang berada di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu ini ditempuh kurang lebih 6 jam dari Kabupaten Sintang. Menggunakan mobil lalu dilanjutkan dengan menggunakan perahu motor hingga bersandar di resor Bukit Tekenang. Di sana kami disambut Pak Zainal, staf resor Bukit Tekenang. Meski memiliki keindahan yang luar biasa, menurut Pak Zainal, kunjungan ke Bukit Tekenang beberapa tahun belakangan ini justru menurun.
12: Dalam sebulan itu biasanya sampai 2 kali, 3 kali. Tapi setelahnya ada untuk resort Sepandan, Itu kan ada tempat wisata juga, jadi sekarang di sini agak mulai berkurang. Biasanya lokal untuk anak sekolah maupun umum juga, ada juga yang untuk staf-staf di lembaga-lembaga yang pemerintah daerah, Pak. Okay. Kita ada tempat penginapan sekarang posisi di guest house ada 7 kamar, Pak. Biasanya.
11: Keindahan Danau Sentarum bisa dinikmati juga dari puncak Bukit Kenang. Mendaki sekitar 30 menit dari resort di ketinggian 310 mdpl, Danau Sentarum seluas 130.000 hektar itu terhampar indah di depan mata. Jika Anda penikmat alam dan tempatnya tidak mainstream, Anda wajib datang ke Bukit Kenang ini.
10: Dari kawasan Danau Sentarum, tepatnya di Resort Tekenang, saya Dian Benyuda, sampai jumpa.
0: Dan berikut informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama rekan kami, dan kita menuju Mei yang ada di RRI Pontianak selaku host kita pagi ini.
1: Tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir Kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Hari Rabu 27 Mei 2026, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi, bisa di kolom komentar YouTube atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570104. Sudah lengkap semua? Pendengar, saya sapa dulu rekan-rekan saya pagi hari ini yang terhubung via Zoom meeting. Selamat pagi rekan-rekan.
4: Halo, pagi. Selamat pagi, Mei.
3: Pagi, Mei. Ganteng-gantengnya ya pagi hari ini. Baik, saya cek dulu ya kondisi terkini di wilayah rekan-rekan. Saya mulai dari Sintang, ada Riko pagi ini. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mei dan kawan-kawan semuanya. Beda-beda kita hari ini ya, gado-gado. Tapi satu tujuan untuk memberikan informasi yang sehat buat masyarakat kita semua dan pendengar tentunya. Sekali. Dan yang pertama, Mei, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga yang berkorban ya mendapat rezeki yang banyak melimpah ruah, kemudian dapat daging kurbannya nanti juga sehat untuk keluarga dan dirinya sendiri. Amin. Cuaca pagi ini rada-rada mendung, bahkan gerimis tadi sempat turun. Mudah-mudahan aktivitas sholat di lapangan terbuka, karena ada dua tempat yang paling megah di Sintang, Stadion Banding Sintang dan juga Kodim 1205 Sintang, semoga berjalan dengan lancar. Dan pantauan lalu lintas cukup ramai lancar pagi ini, Mei.
3: Baik, terima kasih Riko, selanjutnya saya bergeser ke Entikong, ada Jeki, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi kembali juga Mei dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha di wilayah perbatasan dan semuanya begitu. Kalau untuk pantauan cuaca pagi ini di wilayah perbatasan masih mendung di luar sana. Untuk lalu lintas pagi ini sepi begitu, Mei.
3: Baik, terima kasih untuk update informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas, ada Wahyu, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mei, selamat pagi juga rekan-rekan yang lain. Di Sambas pagi hari ini juga sama seperti di Sintang, sedikit mendung, tapi memang gema takbir masih terasa sampai dengan detik ini. Dan mudah-mudahan segala bentuk aktivitas menyambut Idul Adha nanti berjalan dengan lancar di area Sambas dan sekitarnya, rekan Mei.
3: Baik, terima kasih Wahyu. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Okrin, selamat pagi.
7: Terima kasih, selamat pagi Mei, selamat pagi rekan-rekan, dan selamat Raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Sanggau khususnya, dan dimanapun saja Anda berada yang selalu setia monitor tentunya ya. Semoga di Hari Raya ini, hari yang mulia ini ya, semoga kesehatan, kemudian kedamaian, kebahagiaan selalu juga dilingkupi bersama keluarga tercinta. Dan untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, tepatnya di kawasan Sabah Merah Sanggau, cuaca masih mendung dan masih tampak lengang, Mei.
3: Baik, terima kasih Okrin. Dan kalau untuk di Kota Pontianak sendiri, nah ini sedikit bikin panik tadi pagi ya, karena sempat hujan tiba-tiba sekitar pukul 6 tadi ya. Karena memang kalau di Kota Pontianak, salah satu titik sholat Idul Adha terdekat itu di dekat RRI gitu ya, di halaman alun-alun Kapuas ya, sempat hujan lumayan deras tadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah reda. Walaupun seperti itu ya, biasanya ya namanya kita sholat di lapangan ya, pasti jalannya basah dan sebagainya, tapi semoga itu tidak menghambat niat kita untuk sholat Idul Adha di pagi hari ini. Kalau untuk arus lalu lintas sendiri, karena memang dekat sekali dengan RRI ya, cukup ramai lah masyarakat berlalu lalang ya di pagi hari ini di Jalan Jenderal Sudirman. Itu dia untuk pembuka dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi pertama. Di mana pemerintah Kota Pontianak memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak bersama dokter hewan di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Edi menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan sebelum disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Edi, kesehatan hewan menjadi aspek utama agar masyarakat merasa aman saat menerima dan mengkonsumsi daging kurban. Dan terkait jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, ia menyebutkan pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan, di mana data resmi jumlah sapi dan kambing kurban diperkirakan umumnya menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Peternakan Kota Pontianak, Irwan Prayitno, menyebutkan sudah membentuk tim pengawasan hingga pengecekan langsung terhadap hewan kurban yang akan disembelih, mulai dari kedatangan hingga setelah disembelih. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Antikong. Dewan Masjid Indonesia Sekayam catat 121 hewan kurban. Jeki, silakan.
5: Baik, Mei dan pendengar, di mana untuk informasi pertama dari Antikong, Dewan Masjid Indonesia DMI untuk Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, mencatat jumlah hewan kurban yang diterima untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 121 ekor. Ratusan hewan kurban tersebut akan disembelih di sejumlah masjid dan kelompok masyarakat yang tersebar di wilayah Kecamatan Sekayam. Ketua DMI Kecamatan Sekayam, Santoso, juga mengatakan berdasarkan data sementara dari panitia kurban masjid, jumlah hewan kurban terdiri dari 104 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Diungkapkannya, seluruh hewan kurban itu berasal dari partisipasi umat muslim dan para donatur di wilayah Sekayam. Dan ia juga menyebutkan sejumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan Idul Adha tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 93 ekor. Dan menurutnya, kenaikan tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran dan kepedulian umat muslim dalam menjalankan ibadah kurban. Dan Santoso juga menjelaskan, salah satu lokasi penyembelihan dengan jumlah hewan kurban terbesar berada di Masjid Besar At-Taqwa Balai Karangan. Masjid tersebut menerima total 10 ekor hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ia juga menjelaskan daging kurban dari Masjid Besar At-Taqwa tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga di Desa Balai Karangan, dan panitia menargetkan sekitar 800 kepala keluarga menerima pembagian daging kurban pada hari pelaksanaan Idul Adha. Santoso juga berharap pelaksanaan penyembelihan dan distribusi hewan kurban tahun ini berjalan lancar dan tertib. Selain itu, ia meyakini perayaan Hari Raya Kurban ini mampu mempererat solidaritas dan kepedulian sosial antar warga di momentum Hari Raya Idul Adha. Mei.
3: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Idul Adha perkuat kebersamaan umat di Sanggau. Okrin, silahkan.
7: Baik, terima kasih Mei. Memang jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 ya, berbagai persiapan juga terus dilakukan, khususnya panitia Masjid Jamiul Sultan Ayub Sanggau ya, agar seluruh rangkaian ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan juga penuh kehusyukan. Dan momentum Idul Adha ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan umat Islam ya, melalui pelaksanaan ibadah kurban dan kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan masyarakat secara luas, di mana Ketua Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau, Abang Rajain, mengatakan panitia telah melakukan sejumlah persiapan secara matang jauh hari sebelum pelaksanaan Idul Adha dilaksanakan. Menurutnya, koordinasi internal ini terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis maupun pelayanan kepada jemaah dapat berjalan secara optimal dan maksimal. Menurutnya, pengaturan jemaah serta pengamanan lingkungan masjid menjadi perhatian penting agar pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung nyaman dan juga tertib bagi seluruh masyarakat yang hadir. Nah, selain itu, kesiapan petugas di berbagai bidang ini juga terus dimatangkan untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan ibadah pada hari raya Idul Adha tahun ini. Dan yang menjelaskan, panitia juga memastikan untuk seluruh hewan kurban yang akan disembelih ini telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan SKKH ya dari pihak terkait, dan langkah tersebut juga dilakukan guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, layak disembelih serta aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat penerima manfaat atau penerima kurban. Dan Abang Rajain menambahkan pendataan penerima daging kurban ini dilakukan secara teliti dan akurat ya, agar proses distribusi ini juga dapat berjalan merata serta tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, selain itu, panitia juga menghimbau warga untuk membawa wadah sendiri dari rumah ya, sebagai upaya bersama dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai di lingkungan sekitaran masjid. Abang Rajain berharap seluruh rangkaian pelaksanaan Idul Adha di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau ini dapat berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat bagi masyarakat ya, dengan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta pelaksanaan ibadah yang tertib dan hikmat. Momentum Idul Adha ini diharapkan juga mampu mempererat persaudaraan dan juga meningkatkan nilai keimanan umat Islam di Kabupaten Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
3: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Kita akan melihat bagaimana suasana dan kebiasaan masyarakat Sambas di Hari Raya Idul Adha. Wahyu, silakan.
6: Baik rekan Mei, menyambut Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Sambas, tentunya semarak kemenangan juga masih terasa dan tentunya dihiasi dengan pemotongan hewan kurban biasanya dilakukan di Kabupaten Sambas rekan Mei, terutama di Sambas Kota. Tapi kalau misalnya kita pantau aktivitas masyarakat di Hari Raya Idul Adha di Sambas Kota, biasanya ini didominasi dengan setelah sholat id kepengurusan langsung untuk melakukan melakukan pemotongan daging kurban biasanya. Tetapi hal itu tidak terjadi atau bahkan lebih semarak apabila kita melihat memasang kacamata di kecamatan-kecamatan area Kabupaten Sambas rekan Mei atau di luar Sambas Kota, karena memang masyarakat di luar Sambas Kota ataupun kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Teluk Kramat, Kecamatan Paloh atau mungkin Kecamatan Sajingan ini masih merayakan Hari Raya Idul Adha sebagai hari raya lebaran yang seperti Hari Raya Idul Fitri atau bahkan lebih meriah rekan Mei, karena memang masyarakat-masyarakat di desa di Kabupaten Sambas masih menganggap Hari Raya Idul Adha ini sebagai hari raya kedua katanya. Jadi memang masyarakat Sambas masih membuat kue atau bahkan lebih banyak lagi. Bahkan kue-kue yang kalau misalnya dibikin atau dibuat di hari raya Idul Adha ini lebih didominasi dengan kue lapis. Jadi biasanya kue keringnya sedikit apabila dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Walaupun ini tidak terjadi di area Sambas Kota, tetapi masih banyak sekali kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa yang melakukan perayaan Hari Raya Idul Adha ini sesemarak itu. Dan biasanya kue lapis yang dihidangkan di ruang tamu itu tidak dalam bentuk potongan. Biasanya dia akan dihidangkan dalam bentuk kue lapisnya tok begitu ya. Nah, masih besar-besar seperti itu. Nah, itu biasanya juga menunjukkan gengsi dan semarak Hari Raya Idul Adha untuk masyarakat-masyarakat di desa. Jadi kalau misalnya masyarakat-masyarakat kota atau mungkin Sambas Kota untuk merasakan vibe Idul Adha ini biasanya pulang kampung, karena memang di Sambas Kotanya sudah tidak kerasa mungkin suasana lebarannya, tetapi kalau misalnya di kampung-kampung itu kurang lebih masih sama dengan Hari Raya Idul Fitri, masih ada main rumah ke rumah dan lain sebagainya rekan Mei. Dan ini salah satu kebudayaan dan kebiasaan yang diupayakan untuk tetap dipertahankan ya, dengan masyarakat masih bikin kue dan lain sebagainya, juga ada poster lebaran dari rumah ke rumah, dan ini menjadi suatu hal yang cukup menarik di tengah kemajuan zaman, kemudian silaturahmi media online juga. Jadi silaturahmi fisik masih menjadi nilai yang mahal untuk lebaran di Kabupaten Sambas hari ini rekan Mei.
3: Baik, terima kasih Wahyu untuk update situasi terkini di Sambas, cukup mengobati kerinduan saya ya terhadap kampung halaman. Kok di kampung halaman saya juga tuh Wahyu, di Jawa itu meriah sekali ya kalau Idul Adha. Lapisnya bisa 10 satu meja. Baik, kita beralih selanjutnya ke Sintang ya, di mana sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik untuk penyegaran birokrasi. Riko, silakan.
0: Baik, terima kasih Mai dan juga kawan-kawan. Kalau tadi kawan-kawan menyoroti tentang perayaan Hari Raya Idul Kurban ya. Kalau Sinta agak beda sedikit informasinya, enggak masalah ya kawan-kawan. Baik, betul yang Mai katakan dalam hal ini selaku orang nomor 1 di Kabupaten Sintang, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, beliau melantik dan juga mengambil sumpah jabatan untuk 14 orang pejabat tinggi pertama yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Di mana kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang, tepatnya kemarin hari Selasa 26 Mei 2026. Di mana sebanyak 14 orang pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang ini dengan merupakan hasil yaitu pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang untuk tahun 2026 ini. Dan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sendiri pada kesempatan tersebut dalam pelantikannya menyampaikan bahwa 14 orang ini yaitu mendapat kepercayaan langsung dari Bupati Sintang karena memang yang memberikan SK ini adalah Bupati Sintang. Dan dirinya juga menyatakan ini berdasarkan dengan standar operasional prosedur yang telah dilalui dan dilakukan oleh pihaknya. Ya, dirinya berharap dengan pelantikan 14 orang pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini mampu bekerja secara maksimal, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya, dan bersatu padu, gotong royong untuk memberikan sumbangsih kemampuan yang dimiliki, membangun Sintang yang lebih maju, yang lebih sejahtera, memudahkan semua urusan masyarakat, tidak dipersulit, dan tentu untuk kebaikan bersama. Gotong royong menjadi pondasi utama untuk kemajuan Sintang yang lebih baik ke depannya. Mai, kembali ke Anda.
3: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
8: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik nih.
9: Hah? Bagian listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
10: Pantaslah, air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
11: Oh no!
1: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sabas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami juga undang Anda bergabung berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah perlindungan kawasan hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan Kalbar memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 162.000 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir dan memiliki fungsi penting melindungi pantai dari abrasi serta menyerap karbon. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kalbar, Marsi, menilai pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, sehingga membutuhkan kolaborasi multi pihak. Menurut Marsi, revitalisasi SK dan pengesahan rencana aksi KKMD menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian mangrove di Kalimantan Barat. Ia menambahkan juga rencana aksi yang disusun nantinya akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan mangrove agar tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Antikong. Harga plastik es di Sanggau naik hingga 65%. Jeki, silakan.
1: Ya, benar, Mbak. Untuk informasi kedua dari Antikong terkait dengan kenaikan harga bahan berbahan plastik, ini menjadi dampak paling terasa akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, pedagang toko kelontong di Sanggau, Josin Riki, mengungkapkan harga kantong plastik untuk kebutuhan es mengalami kenaikan hingga lebih dari 65% dalam beberapa waktu terakhir. Dan ia juga menyampaikan kenaikan harga tersebut turut memengaruhi modal usaha para pedagang kecil karena banyak produk menggunakan bahan baku maupun kemasan berbahan plastik. Dan menurutnya hampir seluruh barang kebutuhan sehari-hari ikut terdampak akibat biaya kemasan yang meningkat. Dan Josin juga menilai pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang di pasaran. Kondisi tersebut juga berdampak pada daya beli masyarakat yang mulai menurun dalam beberapa waktu terakhir. Selain kenaikan harga plastik, ia juga mengatakan sejumlah produk seperti air mineral dalam kemasan juga mulai sulit diperoleh. Menurutnya, kenaikan biaya bahan plastik membuat distribusi barang tertentu menjadi lebih terbatas dibandingkan biasanya. Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Harga TBS turun, Disbunak Sanggau sampaikan hanya sementara. Okrin, silakan.
2: Baik, terima kasih Mei, Kepala Bidang Bina Usaha Perlindungan dan Pemetaan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sanggau, Kacuk Fitrianto, yang meminta petani sawit untuk tidak panik menyikapi turunnya harga tandan buah segar TBS, di mana turunnya harga TBS saat ini dikatakan hanya bersifat sementara. Dan dijelaskan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan regulasi ekspor CPO ini melalui satu pintu yaitu BUMN yang nantinya ditunjuk dana antara ya, yang berubah adalah tata kelola ekspor CPO ini, bukan harga TBS. Artinya ada data kelola ekspor CPO ini yang berubah ya. Untuk itu masyarakat diharapkan bersabar ya untuk bagaimana perkembangan informasi selanjutnya. Dan sampai hari ini harga CPO dunia sebenarnya tidak turun, artinya sama dengan harga sebelumnya. Dan disampaikan turunnya harga TBS karena pelaku usaha khawatir ya menjual CPO sehingga terjadi penumpukan buah sawit. Namun ia menegaskan hal ini hanya bersifat sementara. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih informasinya. Kita beralih ke Sambas. Untan temukan potensi energi terbarukan 466 MW di Sambas bisa hidupkan 4,6 juta lampu jalan raya. Wahyu, silakan.
3: Benar sekali rekan Mei, Universitas Tanjung Pura melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ataupun LPPM menemukan potensi pengembangan 3 jenis energi terbarukan unggulan di Kabupaten Sambas. Dengan tidak tanggung-tanggung, total kapasitasnya mencapai 466 MW. Ya, kapasitas sebesar ini ditemukan dalam penelitian tersebut diperkirakan juga mampu menghidupkan sekitar 4,6 juta lampu jalan raya dengan tipe LED 100 watt sebagai secara bersamaan atau paling tidak mencukupi kebutuhan listrik sekitar 517 ribu rumah dengan masing-masing voltase itu 900 volt ampere begitu. Potensi ini dinilai dapat memperkuat pasokan listrik kawasan perbatasan sekaligus juga menjadi efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di Kalimantan Barat. Nah, permasalahannya dengan cara apa? Dan memang dalam pemaparan tim penelitian ini berjudul Analisis Potensi Energi Terbarukan sebagai Alternatif Pengurangan Emisi Karbon di Kalimantan Barat, salah satu tokohnya adalah RD yang memang menjelaskan ini dapat dilakukan dari 3 sumber energi unggulan yang dinilai paling potensial dikembangkan di Kabupaten Sambas. Yang pertama adalah tenaga surya, kemudian tenaga air, dan tenaga biomasa. Dan memang dari total potensi 466 MW, energi surya mendominasi sebesar 40%.

0: dan Sungai Palu. Sementara untuk potensi yang lain ini di titik-titik seperti sajikan besar dan lain sebagainya. Untuk yang biomasa ini juga menggunakan perusahaan-perusahaan sawit yang kapasitasnya lebih besar yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, sementara itu kenyataannya memang di Kabupaten Sambas itu masih ada titik-titik terutama di sajikan besar yang paling banyak kebun sawitnya malahan itu masih bergantung pada listrik negara tetangga. Jadi ini diharapkan nantinya mampu meningkatkan potensi daya listrik yang ada di Kabupaten Sambas, rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Selanjutnya kita langsung beralih ke Sintang. Ahli waris keluarga petani di Sintang terima santunan jaminan kematian Rp42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Riko, silakan.
2: Baik, betul. Di mana manfaat nyata dari program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan itu kembali dirasakan oleh warga Kabupaten Sintang, yaitu seorang ahli waris dari keluarga petani yaitu menerima santunan jaminan kematian atau yang kita kenal dengan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta, di mana santunan ini diserahkan secara simbolis oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam hal ini ahli waris anak yang bersangkutan yaitu bernama Mary, anak sulung almarhum dari Ricardus Jemain, yaitu diserahkan pada tanggal 25 Mei 2026, di mana diketahui bahwa almarhum Ricardus Jemain ini merupakan yaitu salah satu pekerja yang terdaftar dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu melalui alokasi dana bagi hasil sawit yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, selaku anaknya dirinya menyatakan bahwa manfaatnya dirasakan ini luar biasa dan membantu meringankan persoalan hidup ketika ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Dan dalam hal ini memang langkah nyata yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, dan dengan demikian juga untuk masyarakat yang memang bekerja di sektor yang juga berpotensi berat dan membahayakan tentu juga dikusertakan untuk bisa seperti yang bersangkutan mengikut sertakan diri sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Karena ini bisa melindungi dan tentu juga menjadi hal yang positif untuk seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya ketika memang melek dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Mai, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Rika untuk informasinya, dan itu menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Siap. Sudah berbagi informasi. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali.
1: Dan itu dia pendengar kabar dari Kalbar. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung kembali di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik, baik, berikan saya sudah kebersamaan kita dalam program KDK Kabar dari Kalbar, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyimak warta berita sentral sekaligus juga pendengar, yaitu mengikuti jalannya sholat Idul Adha langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta.
5: Bangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1443 ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes MA PhD. Beliau adalah merupakan rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447.